Dua gananamang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Sibayu kita pisulung program aran pemudi piti. Jabo kita angkeping Injil dedok tulis pada Santa Matthew bab semengni ayat 25 tok taropuru. Aleluya, aleluya. Diberkat mah akam emang Tuan Surga dengan dunia. Ngin misteri perintah kem mepetengah minanek inya desegan awang. Aleluya, aleluya. Tanpa bisamah kini, bisamah roh akam. Baca Masuk Kudus ngajah Santa Matthew. Jesus nyanda, aku berkadakam emang Tuhan Surga dengan tanah. Ngin nyukan bobo kayuh iti masu bala depanai dengan depinter lalu petengahne neg bala anak inya. Ayu emang ngin iti mah de nginyenang akam. Bobo kayuh muadok serah neg aku beda emang aku lalu anyap inya mpuan anak mina emang. Mengselagi anyap inya mpuan emang mina anak dengan neg asih anak pilih dengan pidaan. Gati boh nuk aku abupo balakine de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku orang ngancak kinen ngiradih. Tabin mah abin aku dengan belajar mah masuk aku. Ngin aku panti dengan sege awang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngiradih. Ayu abin aku duko dengan kayuh bince aku nyangan. Injil Tuhan. Ami mujakam oh Kristus. Bala kebambrodi dua ganan Jesus Kristus. Dua pimaca Injil demengu iti bala kebambrodi. Kita sentiasa mikir balik. Bimudip kita demilanganu. Kita kaya dapat lepas masu macam-macam masalah penyusah dengan pingaku. Lebih-lebih lagi masalah membak. Masalah duit, masalah kerja, masalah asau benar, masalah dengan inya beken. Ahi macam masalah kita bala keban brodi. Adakah kita ngirasa abin kita nyangan dengan adakah lagi dan ngirasa abin nesen bahat. Sampai kadang-kadang kita rasa putus asa, kecewa dengan beji, dengan adep kita, dengan inya beken. Bala kebam brodi dua genan Yesus Kristus. Jaboh kita sama-sama pirati sanak Tuhan Yesus iti. Gati boh neg aku abupo bala kinen de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku ira ngancak kinen ngirandi. Tabit mah abin aku dengan belajar mah masu aku. Ngin aku panti dengan segana wang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngirandi. Ayu abin aku duko dengan kayu bincu aku nyangan. Senak Tuan Yesus iti mana-mana panti dengan wang kita kedengah nepun aseng kita tiba-tiba panai janji lemah lemut terhibur dengan kai gaku lagi ngin kita ngirasa adeh inya ada masih irang kua ngilamat nyanyang piara dengan peduli kita. Dua Injil iti lagi bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngancak kita mudip segana wang dengan belajar masuk adepna. Bala kebambrodi kita mesti rapi saya dengan Tuhan tanpa sien ada dengan kita. Nekain tegan kita wang kita selalu ngapakna. Nek selalu ada bedingan dengan kita. Ngilamat kita dengan selalu bedingan kita. Depi-depi pun nehen kita ngandai. Kerja atau mudip. Sama mung anak inya da icek. Ne selalu rapi saya dengan anda emang ne. Ngin rapi saya anda emang ne. Dapat ngilung adep ne. Bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus puan ne anih pingago dengan penyusah kita di melanganu. Tuhan Yesus paham ne. Kita engkange susah aseng dengan wang kita juhok masuk adepna. Nemasi dengan kita
sen beda nengabak kita nerap lepas abin kita sien mohon pemberi kita jaji tenang dengan damai. Wang pemberi kita ada ketenangan dengan damai. Inya akan suka dengan adep. Tuhan Yesus agak nuntubuk kita aba-aba susah aseng. Nerak sama-sama dengan kita ngebin abin kita sien mohon abin kita sien makin nyangan. Mena luar biasa penyuka pemasi pinulung Tuhan Yesus dengan kita bala kebam brodi dua ganan Yesus Kristus. Bala kebam brodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngapa kita nek adepnya mohon kita kuon ngunah penyalah lagi. Kuon kita mendara aseng dengan petang tipu kita. Ketang apa-apa penyusah dengan abin kita. Kita dapat ngerasa damai. Tuhan tanpa dua pemberi kita. Bala kebam brodi, ane-ane kayu desungka kita maksud Tuhan Yesus. Ne akan nyamut ne. Dengan ne era nyugon kayu desungka kita sen. Paktian bala kebam brodi, kita mesti era puno pisaya dengan Tuhan tanpa. Dengan pinta mah minen aseng desekan. Abah selalu mikir adep pintar panai masuknya. Ujung awang dengan nega mudip bisama dengan bidamai dengan inya. Kita mesti ada lemah lembut, halus. Kaya kita dapat ngalah kuasa Tuhan Yesus depunu pimasi penyuka dengan pengampun. Bala kebam berodi dua genan Yesus Kristus. Masuk kita selalu susah awang ataupun stres. Ningat mah bala kebam berodi Tuhan Yesus ada bisama dengan kita. Nesinek dengan kita. Tabak mah Tuhan Yesus wang kita selalu susah aseng. Dengan ahi penyusah dua pikir dengan aseng kita. Tuhan Yesus kait nen tegan kita wang adep kita ada masalah. Anyap kayu dan tusa dadak Tuhan. Nesentiasa ngampan kita maneg neg adepna. Semaratina kita mesti ira rajin semayang. Dengan nyerah bobo kayu desalu rengaco dengan ngampeng jaran pemberi kita. Jabo kita sama-sama belajar masuk adep Tuhan Yesus mudip panti dengan segana wang. Amin. Jabo kita semayang. Dadag pengampun pada gracia Yesus Kristus. Oh omang pada Yesus dengan aja sana akam anak dengan kuliah kam akam ngakat dunia de jatuh perimpas ami masuk dosa lalu taban ami de penyenang de babar kekal. Iti sungka ami pada Yesus Kristus anakam de modip dengan merintah bin anakam sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu hanya pengan. Amin. Jabo kita ngimau pisah kita dua semayang pisaya rasul. Aku pisaya dengan tepamang depala bikuasa dengan sorga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan ami. Mayan mesumaria dayungan suci dan merebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus susah lemah perintah Pontius Pilatus ada pinasa ada salib lalu kebes dengan dukuhan. Namuhun naksibayan anu kita aruh namakat mespingabes nunyemak sorga dengan aduk pegulu kena tahu tepamang depala bikuasa. Masukin na ira meneg dengan tu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku pisai dan Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, kuncinya Kudus, pengampun dosa, pemekat ibu dengan pemudip babar. Amin. Minan puno pisaya, jepo kita, ngabak mang kita, minan semayang dan aja Yesus na kita. Amang kami dua sorga, karena kemungan Kudus, perintah kami negati, pingkirakan, era doktunah dan tanah meng de dua sorga. Bima amilanganu juga degami anawiti, nampun penyalah kami, memingapunnya lebih salah degami. Nibana mi masuk pengancuh dengan perimpas mi masuk ani debi ek. Amin. Kita semayang dengan nyungkan kita Maria nulung kita taat ngajak anaknya Yesus Kristus. Tabi Maria de penuh gracia tanpa bingan anakam. Bi berkat rekam masuk bebo dayung dengan bi berkat Yesus anakam. Maria de kudus ane tanpa semayang juga naminya debi dosa. Itiseh dengan lemami irak senekebes. Amin.
mulia negemang dan anak dengan Roh Kudus mengdem sutegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tampak dapat lebih kuasa berkat nyaga dengan piara kita semua dua gena nemang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Ya nanti kita mau sama-sama ngojit program Aran Pimudip The Gereja RC ya. Yo ngaram iti ogi ge siaran ulangan program Aran Pimudip pukul moih ngarom. Ingat pot ngojit program Aran Pimudip iti The Bilang Onu Minggu pukul moih pagi dua siaran ulangan pukul moih ngarom. Ja to sama-sama berhibur lagi dua lagu demong idea aku sandingan lagu The So Andy Paul, lagu Muki. Yuk, mari sama-sama tok berhibur.

0: 1.07 MHz di Surian.
1: Ha, atau nosa dia, beli inyua. Tolu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu, tato dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mongkilo tong idogem tungang.
2: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, dia kira dia berturak untuk kata ni. Moh dia motor kata, oma, bat lagi, no. Dah lupa aku cukupnya, mohon nama.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi peripuluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mode yo.
2: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit keti.
1: Wah, tobal mana back duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nya de bayar tambang.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa dekaku si je. Nyaa dapat tapon.

pakai MyCard nyar bokon saan milih inyok subsidi RON 35 tapod obadakwa delibo atul 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

pakai kudak di biasa di mau selalu kita nanti sebab you ingan dermado ya ingan mandio sebagai tenaga ingan dosi mau ingan lagi allergic ingan di dapat dermado ya ya kudak allergic pinguman di mana ingan ido dapat dermado ya. Ni baik doya ino dapat ngiramat nyawanya ada bokonya.

Ya, terima kasih Puan Sekin mengaji bersama aku pagi ini. Yang selamat makan kemuhas dengan selamat berpagi anu minggu DJ dengan semua pekaping YFM daya dan berpagi ini. Nah. Yang harap kita semua sihat dengan terasa pagu anu amida berpagi anu ini. Nah. Terima kasih gedudu atiang pakok dan mengaji bersama aku pagi ini. Charlie Chung Tizen Lai menang hello dua selamat pagi DJ duduk geng-geng awah pagi ti menang selamat petugas salam sok semenyih Selangor menang DJ request lagu Jobong yo lagu deso Eliza Suzina tuju duduk suak geng-geng awah do fan club YFM bila yo enang. Ya, terima kasih penduduk Kawi Kurus demogi bersama doku pagi ti yang salam ada minggu selamat makat kerumah selamat bersiaran buat DJ kesayanganku ina YFM Daya Gerak bersama semoga dipermudahkan tugasan pagi ti ina diberi kesembuhan keceriaan kegembiraan ina. Ina mitiak lagu Beautiful Sunday. Aduh lagu pulai kesarang deso Rem Jana dan hiburan geng-geng awah pikaping YFM Melayu peminat setia rakan pendengar rakan Facebook. Dua dikenal Kawi Kurus dekat-dekat si Jaina.

Peter Kilanang, hai. Selamat berpagi on a minggu. Harap sentiasa sihat, ceria selalu serta seansur peminat setia YFM Bidayuh. Nah. Ya, terima kasih ya sebab mau sudi komen dorongan al Facebook YFM Bidayuh. Dia mau jadi pengujit setia radio YFM Bidayuh sama-sama to gerak bersama ya. Semua ni kadang nang hai DJ, selamat isan-isan dengan selamat tugas di isan-isan dalam minggu ini. Yo jat to sama berhibur lagi dua lagu The So Acid Rain, lagu Kampung Love.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ra office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, ane bi bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ha?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ade no.
0: Atih mendinga. Itih nak kau tanda kuti, itih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kopi semai ngan aw ni kopi semua buah na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mai kau mana?
1: Hei, siapa kau di topan bokon? Tih mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari topan kau ke spital na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiap? Jok tiap kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiap kau tih? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gue ya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyoni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya dibokan.

Jadi tiada sama-sama berhibur dua lagu dari So Eliza Suzina lagu Jobong ya. Harap nang ingat ribu rami ngocit lagu ino tiada.

Api tekelah nang sedang masak goyang. Goyang kita dengan lagu Bro Ena. Inoh 54 minit terlepas. Mungkin tengah naik serapan saya ikut jaya. Sambil naik serapan, sambil ngojit lagu, ngojit info, ngojit radio. Terima kasih duduk dengan Peter Kilan ya. Yo Yulian, Yulianus Ludin yang nang selamat berpagi DJ. Sihat selalu, salam sejahtera selalu peminat setia ana YFM Bidaya. Desok Beduai Sanggau Perbatasan Antikong Kalimantan Barat ana. Ya, terima kasih ya duduk ingan walaupun ingan juak kani di Kalimantan Barat, ingan tetap ngojit ke siaran YFM Bidaya. Ini di balik ngan darut sepuan ingat dapat ngojit radio ataupun ngojit TV desok handphone. Adin kutanan tu ingat semua ingat arut so ingat install aplikasi RTM Click, ingat dapat install dia aplikasi RTM Click di handphone ingat. Selepas ingat install aplikasi RTM Click di handphone ingat, ingat dapat ngojit radio. Dangano Habogo Station Radio ya. Station radio di Sarawak, di Sabah ataupun di Semenanjung, ingat dapat je ngojit ya. Ingat pilih saja station radio di suka ingat ya ngojit ya. Ingat klik saja ya. Ingat dapat ke ningat TV. Apakah semestinya TV RTM saja ya. Ingat dapat pilih saluran TV RTM ngelusu aplikasi RTM Click ingan. Yang penting ingan ogi line telefon ingan ya. Ingan dapat dengar TV ataupun ngojit radio daki-daki sejak ingan odi. Ada kira ingan mau tak tau ya odi ke pasar ataupun daki-daki sejak ingan odi. Yang penting ingan ogi line telefon ingan. Ya, terima kasih Veronica Seth, tenang selamat enam minggu. DJ di konti enang Oni Abah DJ pagi ti. Enang selamat on minggu yang sepereg Arab sihat ngapagu-pagu. Enang yak mun semayang ena. Aku rasa mo berasa semayang tak Yadin. Yuk selamat anu minggu, selamat anu semayang duduk balas susu ingan. Aku pun anang bugut ke balik ingan dia balik semayang tiap terus di kipasar mewah kipasar odi man odi shopping odi milih barang dapur ataupun odi mewah-mewah ke tempat-tempat pelancongan pakai sebayu ingan pun mewah mak kau teman payung ya selagi dipakai ingan. Sebab keadaan cuaca adin idoh menentu ogi onua putih doras bila sungumi mau hujan ya. Sebab ino perlu standby payung, sebab payung dan kereta ataupun motor ingan ke dak menoni sija. Pingakut ingan ya. Kau dak denang kirang standbykan payung sebelum hujan. Aduh, mak kemud genok pi masak bugo-bugo ya. Sebab pi masak itu bagus an penyihat poronggonannya.

You catok berhibur lagi doh lagu seterus eh. Lagu Soar Rogers. Lagu Suka Sama Suka.

Ya lagu Suka Sama Suka. Mau menghibur tu di pagi. Oh no, minggu itu ya. Pagi anu minggu 5 hari bulan Ju. So, 2026. Tak pagi mau pagi. Oh no ni. Pagi kerja ya.

Indo Kenawitnang, selamat pagi dan selamat bertugas cantik DJ kesayangan kami enang. Ceri-ceri selalu enang, cuaca mendung di Kenawit pagi ti enang. Enang salam hujung minggu ansu rakan Facebook dua suap peminat YFM Bedayo. Enang harap DJ dapat main lagu Cinta Asengku. Saan DJ geh duo saan su pengojit setia radio YFM Dayu. Terima kasih DJ Baji ena Leni kesayanganku ena. Ya, terima kasih yang duduk dengan sebab menjadi pengajit setia radio YFM Bidayo. Dua studi komen durangan Facebook YFM Bidayo. Duduk balengan The Spotting pagi ti demok komen durangan Facebook Bidayo. Ya, terima kasih yo sama-sama to gerak bisama. Ya, macam adin sepia 2 menit lagi nganjak pukul peri pagi. Atau menolak pinupan segmen Makat Kerumuhas. Lepas di titia atau yang ucit abah di Pulau Radus Sok Nasional FM. Dua terus bersama pengarun terdemukan dan segmen Yun Ngan Di Aren. Kena ni jemuan, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Selamat on the minggu. Duduk sesuai dengan. Bye-bye.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

segmen Yengan di Arer Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, selamat berpagi, selamat selalu minggu dengan semua. Balik kita ada bersama aku dah biar segmen yang ganti hari kita berpagi ti rima hanubaran cu 2026 berpagi yang minggu. Jadi dah berpagi ti atau taruh jam aku dah bersama dengan belakang dia dah biar segmen ti dengan lagu-lagu penghibur serta pukul periuk setengah kita muka lain telefon kita. Kembali lagi kita buka Facebook kita dengan balandingan kita boleh kirim salam berpagi yang minggu. Sesi ada 7 kita ada berpagi ya. Ya kan boleh kita bagi bila dengan kita ada telefon ya tunah tanah skrip kita ataupun tulis tanah ini dari senana kita supaya kita lancar ada bi telefon masa kita bisa nak ada telefon nyugun salam nyugun pesan nyugun selamat seluruh minggu nak bila dengan kita. Jadi kerana kita agak upload suara kita menan lain telefon, kita boleh nulis nadabi ya Facebook kami ada berpagi ti ada gambar koin ya, ada gambar sen, ada bangin, ada in, tulis kita type kita ada di telefon kita ada Facebook sen. Salam seluk minggu nak bala-bala dengan kita ya. Oh tapi ya 7 kita ada berpagi yang minggu ti, ada bila kita ada meluah mesu hari minggu semayang. Mungkin kita akan ke pasar nyantip mie hari minggu tenang kita nyegan kenge kita ke kerajaan menu hari minggu mengti masa tenang kita bersama dengan abi mama kita jaji jangi kita dengan anak kita ada ngaban nyantip mie minggu tadi kita kaya payah minggu ti luar ya.

Okey, lagu semangat kita tu yang kita nguyak berpagi. Kita ada berpagi di Minggu City. Lagu masuk Tonia Spoji, lagu berkenaan Seraru Gaon. Terima kasih. Bila kita ada bersama aku dan berpagi ti. Terima kasih, selamat pagi naga Rosin Gunyau. Dan berpagi ti, mungkin selamat berpagi naga DJ dan petugas. Berpagi ti, naik bala ping-ping awah dengan bala ping-ping YFM. Nungka lagu Jebeng masuk Eliza Suzina. Salam damai dengan happy weekend. Aspian Mayus masuk Empawah, Kalimantan Barat. Terima kasih bersama dengan kita ada berpagi Andu Minggu Siti. Bersama Perimpu Asa dengan Perimpu Awang bagi beladi yang kita ada berpagi Andu Minggu Siti. Tengah-tengah kawasan hujan dan berpagi ti menipan kami di Bandar Raya Kuching. Gaya Andu cukup peras. Jaga berpagi bertanu timpong. Jalan dan menuju ke Padang Merdeka dan Kuching dok tutup segala nuti senici minggu sebungas pun buran dengan macam aktiviti natur di Padang Merdeka dan nuti ya.

Okey, jom inti mengen mengdayung kumang dan mah dayung serian. Terima kasih naga Fish Band Tony dah berbagi ti sebab promote dayung serian. Okey, 20 minit pada pukul pagi berpagi. Selung lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti. Bila kita boleh ngantar salam selung minggu kita. Tapi Facebook kami ada berpagi ti dapat kumacan sampai pukul 9.02.

Okey, sekian kami ni ya. Ada zaman so 80-an barangkali ini ya. Lagu mesu kumpulan Wet Eye Pigeon. Bana pasar kucing dan mana temengen ya. Itu lebih lagi temengen pasar kucing ya. Kita payah boleh berbina ke pasar kucing ya. Bila kita ada mutuhaikan di pasar kucing, mungkin kita boleh sesat di pasar kucing ya. Okey, terima kasih dengan selamat pagi nega Hendry Bali dan berpagi tiap pukul selamat pagi nega DJ Bertugas. Salam manis kupu bumok. Parik semayang terus on radio. Terima kasih. Bye-bye Hendry Bali. Request lagu dari Gapkan geng-geng Awah Bala Fan Club Sumuk Linas. Dua pengejit YFM. Durin Kubes dan berpagi tiap pun ada lagi sama dengan kita. Pukul selamat pagi. Salam hari Minggu nega Rachel Marikan, Mami Cegu Esther, Sinoel, Subuk Jang, Jikin, Menek, Kenny, Puan Nimo, Hendry Bali, Nurul Atika. Salam damai semua. Okey, Nurul Atika dah berpagi tipu nanti lagi ya, bersama dengan kita berguna selamat berpagi. Nega DJ Bertugas, nega Bala Ping-Ping YFM Bidaya. Harap kita semua sihat terasun selalu. Salam manis, Mesu JB. Request lagu Biar Tuu Asal Bigaya, Mesu Alon Lipeng. Hati nan ngibur balanya ada berpagi teh.

Kap Budi Diesel adi dok berurut so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kede, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel, puankah yang seen penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

Okay, terima kasih dengan selamat berpagi. Negeri semua belakang ini ada bersama aku berpagi di Negeri Matthew Nyambong. Masuk Kampung Pincin. Selamat berpagi DJ. Selamat berpagi minggu. Salam ceria selalu menuju bala member-member Bedaya FM. Salam ceria. Lagi lagi Lauren Mike ada bersama kita ada berpagi ini. Kalau kamu tengupi korang ya. Ngacak jawi hidup sentiasa ceria. Dengan bala geng-geng PPS BMK. Dengan semua bala setia, penyamping setia YFM Bedaya. Selamat berpagi semua. Karena semua terasa.

Okey, cinta aku dah dengan mengenai pembangan lagu masuk Vivian G, lagu dari perkenan dari Bujang Serian. Mungkin panu dari Pasar Serian masa itu. Biasa dalam minggu berhenti, Pasar Serian memang badeg. Lebih lagi nak simpang di mulut ke kawasan Lipapa. Kena kunyamu depan Jim, kena kunyagaan depan Jim.

Okay, lagu dia juga sungkar pada Ronald Dennis dan bersama dengan kita ada berpagi Anu Minggu Siti. Dan mungkin selamat berpagi Anu Minggu dan kepada geng-geng awah dan berpagi ti dalam lapin keping YFM Bidaya. Nyungka lagu mati nanti nang hibur bala ping-ping YFM Bidaya de berpagi ti. Terima kasih anda Ronald Dennis, terima kasih anda Lauren Mike de like page kita de berpagi ti. Melagi Dublin K Baja de juga sama kita de berpagi ti. Clifton Cliff, selamat berpagi ngah selamat on the minggu DJ. Semoga ceria-ceria selalu nyungka lagu napa-napa. Rachel Merikan dah berpagi ti pun ada lagi bersama dengan kita. Selamat pagi DJ bala tim DPB dengan geng-geng PPSB PPSMBK. Salam manis susimuran yun so perut barangan. Okay, John kata, JC kata, dah berpagi ti pun ada lagi bersama kita. Selamat pagi DJ, salam ono minggu tuduh bara dingan di Kupuak Bawang. Request lagu Green Green Grass from Home Tom Jones. Salam so bakun kau ni. Okay, kita juga tanda bersama dengan Sudin J. Berpagi anu minggu setiap bila kita ada berpagi ti. Berimpas semayang ada gotong royong. Gotong royong nyesan dempait. Gotong royong ayam nabas jarak. Kebun. Macam-macam kerja kita ada.

Okay, lagu masuk Student J, lagu guna Joget Steady Babe 40 pre-minute pukul pre-ibur pagi. Masa dengan lagu-lagu menghibur, terus dia menghibur, berita ada silung, minggu sedih.

Okey, selamatnya bagi yang berada dengan kita ada berpagi tianya perimpas kita luar mesura min semayang. Terima kasih dengan wasang radio kita ada berpagi tia YFM video dan ini pun bila kita ada selung minggu sini. Ada pun kita ada berpagi tia mungkin ngajar jangi kita dengan bala keban anak kita, bala sedar mara kita air buru bina pantai. Kira-kira penuh kita supaya kita selamat sampai negara tempat dan tuju kita berpagi tia. Terima kasih Geribah Angin yang masang radio video dan menghibur belai penumpang-penumpang kita ada berupa gitu ya. Oke, terima kasih Rachel Marikan dan berupa gitu nyungka lagu Ling Ling ataupun lagu apa-apa. KK Christopher Muni pernah lagi bersama dengan kita ada berupa gitu. Selamat berupa gitu. Berkemut ngenyam Tuhan.

Ya, biarpun jorak susah sonang, tetap bisa mah lagu mesu Ruhayu Kurnia bersama dengan The Seal. Okay, terima kasih naga Tuan Medesem bersama dengan kita berpagi di naga Ji Chun Fo. Berpagi di Mugon Good Beautiful Sunday. Tuan, terima kasih dan balik kita terus setiap bersama dengan kami di radio. Ada berpagi yang minggu sendiri ya. Menurut naga jam kedua kita dan berpagi itu lebih kurang 2 jam kita bersama sampai pukul 9.02 nama lalu ya. Lagu-lagu penghibur pagi semua bila kita ada bersama anak-anakku dan berpagi itu.

Oke, cerita 100 peratus lagu masuk KK Christopher Muni libur bila kita ada berpagi ti. Di menit naga pukul semeheng berpagi kita ada berpagi ti. Terus nyeluk bersama aku dengan lagu-lagu penghibur dan setiap negara semua bila kini ada berpagi ti sampai pukul semeheng 2 narangan duti mantu.

Ya, lagu Mas Stephanie, lagu di bikinan Manuk Acang. Masih dengan lagu-lagu mibur terus dia menegak semua bila kita ada berpagi di semeng 2 menit tiba pukul semeng berpagi. Jadi lagi ya bila kita ada siluk minggu mengtiara nyelam domo ya. Bila dengan kita ada kawasan kedep ataupun ada batang kayan. Silung minggu mengti ya, timpul lega mengti pagu.

que Bea Beleo, lagu mesua polka pan, seorang anak kumpulan di hantus. Lagu de sentiasa de masa gawai masa rami ataupun de dapi ya pengerami. Berbagi tia, tiada aku nibur bila kita ada bersama nami pengen radio. Sebukul peri berpagi juga. Lagu-lagu penghibur bagi semua bila kita selamat pagi dengan Jackson Ritan dan berpagi tia. Bagus selamat pagi dengan Naga DJ dengan bala ping-ping FM negerinya, bala geng-geng PPS MBK, bala geng-geng awak, bala geng-geng FB, bala dengan diri kita saja. Selama ini selam damai, selam mesra so kampung mamok open resen. Agak mesu Jackson Ritan ya.

Okey, lagu mesua Kristina bersama dengan kumpulan Piranha. Mengenai cinta masa sekolah. Masa saya dan mungkin kita nak mula nepot girlfriend kita ya. Tapi kah girlfriend kita saya nak itin ya. Kita terus dengan lagu-lagu pimpur. Sejak siang, semua boleh kita ada berupaya gitu.

Okay, terima kasih selamat pagi Naga Ben Pit dan berpagi ti ada bersama dengan kita. Mohon salam berpagi, sambut tugas ceria-ceria selalu, bless Sunday. Salam Naga semua peminat YFM Bidaya. Derek Asen berada lagi yang bersama dengan kita ada berpagi ti. Terima kasih Naga semua pada kini. Mohon selamat pagi dengan selamat hari Minggu Naga semua pula pinga-ping YFM Bidaya. Terima kasih Naga Derek Asen.

0: asing sayang, asing suka, banayam ya. Terus tapi dah andangan ni ya.
1: Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Kau bisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kau bergedingi aktiviti beken. Program taruh aduannya beda kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: taon ni tadi go hit no.
1: Eh, onde buuh mana ra office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bele buuh na ini buuh.
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana buuh ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buuh na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mai kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih aku pangus guna air depan ngasong tak kau tene.
0: Atih.
1: Tih aku bisa tih. Siapa mai dari taban ke hospital na?
0: Bah, tih mau bisa tih. Ani dia ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tih ku tih. Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo na apa mun dai na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: Okay, bersama lagi lagu penghibur kita ada berpagi anu minggu. Semadi kita ngisi berpagi anu minggu kita. Pagi seluruh minggu kita.

Olha que cansa, mas o calago, mas o arrojas. Vai pro ano, menina, de papo, cola, sumang, burpagi. E bagi bala dengan kita ada mungkin kerja ada pagi ini minggu ini sama kerja. Bagi bila kita ada kerja idarsip anu ya.

Oh ya, mga guys, barang lagu Masuna Zri and Jay. Halo korang dah semua mana lagi nak gepukul semang ni berpagi. Kalau menurut nak ke jam tinggal masa kita di segmen yang dengan diarang kita berpagi. Berpagi selalu minggu kita. Terima kasih kerana menonton.

Oh, dia cerita anak kampung masa Nelson Kennedy. Memang betul macam-macam cerita kita sebagai anak kampung ya. Kadang-kadang kain tiad anu mapete masih bayu mari negramin segal aji da tarun nyetik manuk ya. Okey, makin tu makin suka joget berpagi ti ya, bersama dengan Naden, bersama dengan kumpulan Di Wairan. Tapi kumpulan Di Wairan itu dia masih ada kan ya kita.

Okey, makin tui, makin ku suka lagu bersama dengan Naden. Kita balik naga sebuah 90-an. Lagu mesua Jenny dengan Morgan Fadz sedih bercinta. Kita murid naga jam pengam mas kita ada segmen dengan diaran kita berbagi ti. Lagu-lagu penghibur bagi semua orang ini ada bersama dengan segmen dengan diaran. Pukul 2 narangan.

Assalamualaikum semua. Mike Rantai lagu dan perkenaan Pengadu Ampang bagi anda pukul semang ni semang 2 minit berpagi. Masih dengan lagu-lagu penghibur dan setiap negara semua bila kita ada bersama dengan aku berpagi anu minggu Siti Rima anu barang Ju 2000 tahun.

Ya ada lagi ya, bila kita ada anu minggu mengti ya suka ngesuk kabon ataupun ngesuk nak sawah unus kita. Masa anu minggu tilah ada paya ngesuk unus ataupun kabon kita ya. Dengan orang lupa aku mungkin kita ngancet ngeracun uduh. Selamat kerja pagi ya, bila kita ada kerja ada berpagi anu minggu siti, baik ada kabun ataupun ada sawah unus kita.

Bila kau masuk Joseph Goyang lagu berkenaan denganku. Lalu korang ada setengah jam lagi kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur The Berpagi T. Terima kasih dengan selamat berpagi Naga Calicung Tizen Lime The Berpagi T. Ya mungkin selamat berpagi Naga Bala Geng-Geng Awah masuk Semenyih Selangor korangnya. Kembali lagi Richard Lingan The Berpagi T ada bersama dengan kita The Berpagi Anu Minggu Seti. Terima kasih yang bersama kami dah via segmen dengan Tiaran masa pukul pre-E berpagi.

Biar Johor dan Charmang dengan Remy dan Pekasing tetap sayang, langsung tetap nyinta. Lagu masuk Johnny Took, taruh pro 5 minit 5 pukul 10 menit berpadu. Sedangkan lagu-lagu mibur dan setiap negara semua bila kita duduk sama anakku berpagi ti. Masuk pukul prii berpagi je masa pindah ke masa tina mungkin malah tina kita mau kaya paya ada petak abu kita. Dan segala sedia barang-barang pemaan kita ada nangan dulu ya dengan hati-hati lah kita dengan apui. Lebih lagi bila kita ada nanek barangkali minan uhang. Minan tunggu gas pun perlu kita hati-hati ya. Sebab pemadai nuti Makkah macam cerita. Ramin kukotin segala apui. Kadang-kadang apui dah bitagi masu tungku gas kita. Ataupun apui dah bitagi masu uhang kita. Hati-hati ya sebab perkara-perkara berhenti kain nyusah kita ya.

0: Okay, lagu Masua, Jasmine Sylvester, lagu berkenaan Mark Adam. Okay, terima kasih untuk ini ada bersama aku masa pukul beri berpagi je nak sampai nak kemasa hati nak pergi asal bandian dengan tiga hari berpagi anu minggu hari mun barangnya ju 2026 jarang-jarang kita bersama Dabi ya segmenti bisa bangun aku dah berpagi hari minggu mohon depan terima kasih yang harap kena hati hibur dengan lagu-lagu dah susun kita sampai bersama dah berpagi tinggal lagi terima kasih dan bila kita ada bersama anakku Dabi Facebook kita ada berpagi ti yang harap lagu-lagu dah susun kita bersama dah berpagi ti dapat hibur asin hibur awang kita ada silung minggu. Anu pagi balik lagi ya kita di tempat kerja kita. Jadi anu minggu ti ya puas-puas lah kita berehat. Supaya kita dapat kerja balik dan anu pagi anu ni ya. Ada pun mungkin anu ti ya ada kerja kita ada biramin. Kita kia-kia biramin kita ada metuhai ya kai dog kia. Ini setegal kerja masuk anu ni sampai tok anu enam. Anu minggu saja anu payah kita ya. Tama lagi anu minggu mengerti kadang-kadang ada saja ngudung ya baik tang ngudung persatuan kita kah ataupun tang ngudung alumni kita kah ataupun tang ngudung-ngudung ada beken asin mah kadang-kadang ngancak kita gago dan selung minggu ya. Mungkin depan ngarep selung minggu ti ya selung minggu dah lebih tenang bagi bala kita dan selung minggu dah pagu bagi bala kita sebab pagi kita ti guru lagi minggu dengan anu ni sampai tok ke anu 6 minggu bangun. Semula kini ngarep tibur dengan bersama lagi dengan aku dan anu de beken pukul 9.02 mati kita nege Miri FM keping siaran Minang Senakayan ya.
1: Segmen Yengan Diare Barang Anu Sepukur PI Isan-Isan Nepukur 9.02 Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ang lagu masu Gwen J, lagu kena na bintang skora. Terima kasih lagi ni ada bersama anak aku masu pukul kudu je ni pukul pre-E berpagi. Benda kemas saya tina dengan harap kita tibur dengan lagu-lagu dadah kesedia aku naga semua lagi ni pukul 2 kita naga Miri FM keping siaran minan senak kayan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan,

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: Dadahin sa yung larahman taloli. May amadyuran tuhan tamdang pasok laan. Dawani. Okay, dani hati gate lima da bulan tusu. Duman 2026 magpagade. Daw migo ya. Hati ngedani pejidahik DJ Rin. Ha, Radio Kayan Miri FM. Ngejaloh program tam alang unalo. Hati program larah ngeluan dahin hapan. Lahu lagu lang buka lasan tam doa ni hati jilagu alang kenan standing out hati lagu Yesus jaragan uripku ya. Okay, gina kumitam lagu nandi upah panitam ngedawani ya. Okay, program ngerah ngelani hapan nani hanaji program alang pahmau matah man pukun 22 atang pukun telol lebih putung-putung daw hati ngejeloh FMG0G.2 sudahin FMG06.G ya. Lahu mang kelak bakai-bakai kualam peci dahik itam dang peci kelengi radio kain temani ngajeloh radio online nihati RTM klik ya tiga kalau tepa yang pala page radio kayan teling akte tinan tidak kalau dang banyak natua itam dang peci kelengi radio kain ani mata man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Okay, lalu mengkelak bakai-bakai ku alam peji dahik ya itam dan peji naik liah dahik ngejeloh live tam ngedawani Hapesh Radio Kayan menghadau naik kunci dengah peji dahik Hapesh Radio Kayan lalu kalau dah matenang ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okay, ini kuseng kunci kenungkah lubun WhatsApp konti menitam lim. Okay, lubun WhatsApp konti kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Okay, aku basa ngeluar kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Okay, apa nak kusung geri, apa nak kusung kunci ano program tam. Ngedaun ini kusung matang dengan dengar kalau bakai-bakai ku alang penjidahi kelengi radio kayan lebih ataupun ngedaun ini ya. Hati kuina man kalau alang teha pasenaya kucing, man kalau alang teha samarahan. Lahu man kalau alang teha serian halundu habau. Ya lahu mengitam alang teha serikai, menitam alang teha sibu, bintulu, miri. Lahu menitam alang teha semenanjung Malaysia, menitam alang teha hawang dale lahu ya. Kina ku menitam mita hipun dana hipun age halang sayu dawani. Okay, aku sengkiri tam. Hati kelihi ji lagu penaku kunci ano program tam. Hati ji lagu alang kenan tangan pahalam hipang. Hati lagu aku tangan menitam lim.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku kepikir pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habat ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kah teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinang ke merum melok rumah. Jangan kata lu mak ni ya. Uni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tua. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natango ariang. Jan payan natango. Duya perliang kusang natango ni.
1: Kumpa seke. Duya ti. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, kerana hati tepat pukul 10.24 minit, aku sengkeri tam tak inan kena ke ano program tam ngejelo segmen ngarang luan nahin hapan tam daw ani. Okey, hati mempukul pulu dua jenang ai tam sampai ji alam segmen bitung urip. Hati alam sengkeri don Tuhan daw ani hana pesta babu jauh ya. Lahu man pukul ji tam sampai ji kelahi dengah alam pahma man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hati men pukun G 5 itam peci alam segmen tam doani. Segmen daho doani tina aku senggeri itam hati pekalai tek daho jenawa ya. Men kalau bakai-bakai ku alang jam kenungkan reti jenawa ni. Men kalau langsang hipun hava itam dang ni peci kunsi kata daho doani ya. Kalau dang mata nak ngejeloh page radio kayan. Lahu kalau dang mata nak ngejeloh inbox tam ha page radio kayan. Lahu man itam melantai hipun Facebook. Itam dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti hati tepat pukul jibliman aku sang kunci na aku sang basa na mandalo bake-bake tam alang kelenghi radio kayan ya. Okey lahu hati man pukul ji junang tam peci alam segmen daho tangan. Lahu man pukul ji 45 tam peci alam segmen dengah kelia. Lahu hati man pukul 25 minit tam peci alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hati tam peci alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu man pukul 2.45 tam peji dengah halang pahmo kasi dengah halang ne men hawang dale ya. Okey nan tanah ana program tam matoh man pukul 2 ngadau atang pukul 3 lebih. Saya beladau dahin sanglarah men itam lim.

0: ko lang ni Gok Bataman la.
1: Lan Amedo hindi bara. Asa buka Bataman? Man ko lang. Slap.
2: Buka Bataman eh. Aku tak geri ko lak batok. Dahin ka ya. Kamu ko ha.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun debak ya. Ya kaya asam tu gilang ya. Kuna slap nan.
3: Sama dah hinap. Ya amun kami bon ke batok.
2: Jauh kurim, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jauh. Asam buka mata mengan. Cepat na. Telefon lame. Aku takut ni ah. Cepat na.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
0: Ngelarah ngeloan dahin hapan man pukun puluh dua ngedau atang pukun telok lebih hak radio Kayan Miri FM.

Okay, nuna naman adik tampa J hati kelengi lagu alang kenan koni layun hati lagu TG Aran ya. Tina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 22:24 minit. Okay, kita berjalan segmen tam ngedawan ni ini aku sengkeri tam taipa yang jaki taipa lapes radio kayan. Okay, nalo aku sembrasu kena mengkelab bakai ku alang ne peci dahik dahin alang ne meju husu mau ku su halamat dia menbakai tam eni bungan saya kena men Richard Lingan, saya kena man Peter Tikau Kucam ya. Lalu ini teh baketam Peter Tikau mete komen na bara sayu bulat daw sayu do migu. DJ Rin sayu mano hadui ka dawani. Saya kena man DJ Tegudang Medak lagu oleh kenan Pesta Deli Amira. Saya kena God bless you kena ini ya. Okey, aku para nyuai ha hati man unin aku sengkunsi atau aku sengkeritam kelingi lagu oleh kenan Pastor Deli Amira hati lagu Layan Asi Tuhan. Okey, biar pandangan aku sengkeritam hati inang kenung kaki alun gadaw minat langsung jadi alam dalai tam ha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan hinduji. Okey, hati dani gate 5 bulan tusu duman 2026 pedah jima di dakyo usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam Sriaman Sibu Kapit Dahin Habintulu Lahudakio Taga Alam Kucing Serian Samarahan Betong Sarikai Mukah Miri Dahin Halimbang Lahu Pedah Levid Hakio Bahui Belare Minang Senjadi Alam Kuri-Kuri Nawan Alam Kucing Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang Lahudakio Taga Alam Mukah ya. Lalu pada malam dahakia usan minas menjadi alam kuri-kuri nawan alam seriaman betong sarikai sibu miri dahin halimbang. Lalu dahakia taga alam kucing serian samarahan mukah kapit dahin habintulu. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minas alam menjadi alam dalih tam dawani hati megate 5 bulan tusu duman 2026 daw migo ya. Okey, jima hati gate 6 da bulan tusu duman 2026 megate da 1 pada jima hakia usan minas menjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pada lebih dakia bahui belare minas menjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pada malam hakia usan minas menjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik ya. Lahu hati kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minas alam menjadi alam daleh tam jima gate 6 da bulan tusu duman 2026. Okey, duji hati gate tusu da bulan tusu duman 2026 megate da 2 pada jiman hakio usan minas menjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pada lebih da hakio bahui belare minas menjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pada malam da hakio usan minas menjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik ya. Okey, kesudah alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minat alam senjadi alam dalih tam darat lodoh matah mendani jima dahin duji yang hati info ni akui ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Okey, kerana aku sengkeri tam hati pecoh halam segmen tam, hari aku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Deli Amira hati lagu Layan Lan Asi Tuhan menunin ai tam pala pecoh halam segmen Bitung Urip yang tiada pasta alang sengkeri tam pasta Babu Jau ya.

Salom akui mauktabi menitam panak parilim hina to tamte so pai tamalang te hodik nuna pelaho kita malang te halapoluma nuna pelaho menita malang murid hadale hako Tuhan te dah hitam maya hitam tobo hitam dai nalang memberkati tamlim daun ni kenun tua adiol antamna daun ni kui sanggri talo te ji patang katok hati nyalam te ligit pakat lim kat jiap nuna nalang jadi batang katuk telo menampayan telo pelalo tiada Tuhan ni telo sebayang una aku beri telo lem sebayang amai lang maang lan hak suruga dalam maran Tuhan Yesus kalo panak pahari nai parai ka Tuhan sebayang menjai menbe dahum lang ai kalo pelamana jemani bai nai kalang masih lang memberkati kalo tiada humani Tuhan jada human kalo pelanghi daun ni hanaji daho alang murid alang dang maok kenapa alang maring pelamana alang maring kina alang maring mencolok ngapain kolok nai tagang nai tua dalam kak Tuhan ni masih kolok lim buka kenapa bikin kolok dia kolok mengerti tidak humani hamai. Terima kasih, haleluya, dalam maran Yesus kau sebayang dinakai dimani, amin. Kalau basa dalam Ji Timotius tulan 6 ayat 7 dan 10 nuni dahuna tinan bi kelunan alang ngenap jadi kaya atih jatuh alam pesak dahin alam hato alam kahum kifah alang amte bangna dahin alang napra alang na kelunan ngenai halam tasa alang taisa tasa ayat awin halam te digit atih nah pakat lim naan diak ihakkah daha balai alak nangayat ngenap sangalana huuh nyayang mankinah daha dahin huuh gak kuri naan tusa urip daha nuna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat daun Tuhan nalang antolok basa ihati megak menbe nyalam tek ligit. Jadi menitam panak parin lim marung ligit ni adang lim itam kelunan murib ni adang itam perlu ligit. Nusite jil ong menitam alang am kasih ligit adang lim itam perlu ligit. Awin man ligit itam dang belek kumantam belek lim keperluan murib tam ihati man ligit. Iha kita tinya dui pa abitang mata perlu ligit maligit ate ngabantam urip ngabantam malaku mantam. Jadi alam hanute antara pan mana jimane nunak patok na sekah nanun pa tabit ligit anan kulunan apa kalim jiak. Anil antara pan mana jimane. Jadi unak loh antara pelama nak tini ihati salah ilau ligit. Salah ilau ligit. Jadi itam kelunan ni adang lim-lim itam ilau ligit kah? Adang itam nyadui kah? Itam na nalumak kah? Na kebun kah? Nundun hadu itam ati alan itam ilau ligit gawan tamurib. Jadi alang antara pelama nak tini ihati salah ilau ligit. Jadi kahum kulunani salah alan hai ligit musiha tenang. Jadi abinanan

manitam sala iloligit anina jadi paun sala ihati kahum kulunani tam jam kulunani kahum na anurit tam kulunani habing kulunan tamak menap hipun ligit hipun kaya hipun nare hipun hati binusid hati atang habinanan dahak kulubat kulunan kulubat ani kahum na analan kulubat ni tebali kulubat kulunan man hadwi-hadwi lang dahat na pulubat kulunan te gaji daha pulubat kulunan te halaga-lagah barang na maju lagah barang ngiyo kenap daha tua nuna pelaho pulubat kulunan te kahum na antuk ngawan pulubat kulunan ani reti na tinan daha usala ngawan dahil luligit na nandiyan. Jadi nuna pelaho kahum tam kulunani ilaw ligit ihati ngenap alan shortcut kurin hade ngenap sang salat kaya ya ngenap sang salat kaya ihati dah main pakau main tiket podi main spot toto dahin kahum naan laan laan alan laan ngapan dah ilaw ligit abin main main pakau ni anak latina ikang ngenap ala ligit salat atipa ngenap sang megak jawa-jawa anak ku meka nore-nore kahum nuti kahum ketam ngalam kenap tam anan ji salah ngapan tamelo ligit anan jadi nuna pelaho tam pelamana kulunane kahum anurip tam kulunane tek balai lang nakau jadi nusita pandha nusidang tin nyadui nakau na daha tek palang te merompak beng jadi lim-lim ani ihana barik alang salah ngapan tamelo ligit nuna pelaho kulunan alang lale-lale alang alang kuman rasuah alang kuman suap kurin dahak deh jadi ani ji salaya lan jadi anana sebabna iha jadi pakat lim kaji akte habin lim lim hadu ani hana hadu lang sala habin tabit ligit nuna pelaho kahum kelunan urip kerene hana skema skema ani hana kelunan penipuan melalui telefon pedong pedong ligit kelunan haman pade alam bank kahum penipuan kerene marong bisnis marong pelaburan musibah te wujud na jadi kahum melalang kelunan ute gak pelobat nunan atu hatu ribu tua juta tua singkul na upade habin tabit skema ne anina barik-barik alang salah salah lima nipas salah ngapane lo ligit tepa balai tam kelunane tam jinang alam dale te alang te juan batong dah na hadu-hadu masap na hadu tungtong jadi lim-lima ne hadu salah anina pakat lim katalang jiak na nyalam te ligit tanan. Jadi nuna pelaho pedong-pedong itam pano pete te harta te dawan laho pedong-pedong itam nusiha dari kelonan habeh tua bi itam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelaho pedong-pedong pano pete pete te tanah pete te harta pete harta wasiat urip taman sepun dah belak melak pelek tanah pelek dawan lim lim ani ha alang na itam te salah na itam te pano pedong atang matai pelaho kelonan pano pete abin tabit ligit abin kahum kelunan dah hadu-hadu jiak abin tabit ligit kuman dada laho abin tabit juan dada lim-lima ni tam jam ani na barik alang salah salah ni pa ilaw ligit ka tibi hana salah lana nusia na tenang itam ilaw ligit ni manu ata man hadu tam na man bisnes alang sayu nusi provat kelunan anan boleh tam ilaw ligit nunan bi tagu itam provat kelunan tinan ha salah tagu itam nakau kuman roswa lima ni ani ngawan na sala pulubat kulunan anan hati sala jadi anan na sebab na nyalam te ligit ani hana ji paulim katalang jiak jadi alang katlo na ihati sala pakai ligit jadi ani pa perlu antala pelemana laho lebih ani ihati sala pakai ligit nan nun kuma sala pakai ligit nunan jadi awi tam-tam kulunan kita awin te kulunan alang ipun ligit kulunan alang kaya jadi kahum kelunan ni salah pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kelunan, anda hak suap kelunan, anda hak bayan kelunan, nyuhuti nadu jiap, bahkan nyuhuti lemate kelunan nunan kahwi dah leh, anda hak bayan dah upah kelunan teh nadu jiap. Jadi lima ni hana hitam usalan, hana pas salah pakai ligit alang tetam. Baik pebale alang salah pakai ligit dah teh, dah maok rasuah. Awi dah am ok rasuah sang teh kelunan kuman rasuah dah dang teh kelunan lang maokna dah ketek dah lang kuman rasuah teh.
Jadi anina salana sala paki ligit nanan awi kam ukraswa mengkulunan mauk suap mengkulunan. Jadi itam jam kahum ayat o kitab lo hukuma marung suap kulunan te pengadilan pete jadi salalan. Jadi nuna pala ho itam kulunan ni kahum tuk tuk ngawantam sala paki ligit kudong kudong ligit ni ngawantam anadijiak ngawantam mawuk ngawantam kumandada lima ni ikausala paki ligit. Tapi pabalay man itam, kulunani, bindaha o hipunligit kahom, sukati ito na dahate, pesta pora, sukit ito na dahadu i, sukati ito na daha, paan-paan na urip senang, urip ngaliman, nakat, na urip mewah, paan urip daha. Jadi, dalam hanuti, itam o amnuno sayo, amnuno sala o pakiligit. Jadi, abin hanunan, talok lim, mang talok sala pakiligit, awital urip talok o diberkati Tuhan, awi itam uhan Tuhan pakaya, mauksin kahom, mauligit kahom, sayo talo pakay na din sayo. Mang talo sala pakay na, mang talo sang na kepentingan diri sendiri to ha, mang talo sang na tokto kalang sala te ha. Awi na hanunan, anina manini na limpaon paon, anina sebab na dahon Tuhan al talo basa, ni hati marong nyalam te ligit, ihanah pakat milim kadiak. Adang lana ni, lana ni kita minang urip tam kulunan kerene. Jadi kalalau lalai na di ako suntana ni ada man paun ligi tatika pauna man hadui sala tiga pauna awi jam itam pelamana pedong pedong pa kulunan pelamatai perindah jamun siasat siasat uli uli pala ligi ti halo nana pa tam nyenang kerene awi jam penipuan nanan juan kulunan pelobat kulunan nanan tam nyenang kohong kulunan upade awin-tawin ligit, dahak dangala juta-juta ligit. Jadi lim-lim ini hana kejahatan lim ini. Akar segala kejahatan ala cintawang. Nyalam te ligit hana pakat lim katalang jiak. Jadi abin hanan sayu telok pelamana sayu. Mang ligit ini sang nasa tanpa nak paharin. Mang ligit ini ngawan tamtang te suman Tuhan. Mang tawit ligit ini itam amdang te sebayang. Mang tawit ligit ini itam hadaw te Tuhan. Mang tawit ligit ini itam nyadui nyadui tua ampe masa ampe waktu tam ngawantam sebayang ngawantam ilo Tuhan. Jadi lima ni alang sang na itam te suman Tuhan. Alang na itam te beleh kinah tam abin itam lalek lalek nulunga ilo ligit tua. Jadi ayam dahok menarik na deh nusikah salai te ligit ni. Imitam perlu ligit. Bi sayu tam pelamana sayu sayu awin awi tam nulungak ligit tua pelamana nunan tua adang jiakat tayu lina anan alang awan telok jaga ya mang telok sang melai tay lega kenan ligit ne. Jadi awin nanan anina oke dok renungan telok aku im om terima kasih menitam lim lebih ni. Tuhan Yesus kalau panak naik palaika Tuhan baras pun kenap menikah awin tay naji masa ni ngapain kalau piah-piah pakalai tay dahum menjulah narangka Tuhan Yesus, abin kalau jam ikat sayu. Terima kasih abin ikat oh, doan kalau pakatok kalau lebih ini. Terima kasih. Dalam marah Yesus kalau sebayang dinakai lima dia. Amin.

Okay, una na maari tampa ji alam segmen bitung nguri pela huji lagu alam pahapantam. Lagu ingat kasihnya ya. Okay, kerana hati tepat pukul 22.53 minit. Sampai aku agree tam pejuang alam segmen tam. Ngedawa ni, ini kusam basa tepa kunci ji dengah alang jadi ha tatah daleh kucing men itam lim. Okay, hati polis utakap atau peunahan tusu doh dah menhawang dale tawid en kio hati melawin alam hadui petuyang ya had alam ji hadui nebau ops noda alang handa na hangavan mupuh ha alan tun juga lebih dah alam di. Okay, ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Naga Shabubara hadui nebau ni ena kira-kira alam pukul 25 minit lebih hati alam mano hadui ni dalam menji pasukan pengawai dahin anggota cawangan ditusu upi siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Kuching. Hati kunda ini lim dohani alam hang umun 20 telok duman atang telok puluh saya duman ya dan yang ketakap dan tahan jadang bak kira tulung alam hadui siasatan. Okey lahuan galang kahile hati barang alang dapat saya melawin teh hadui jakan ini tiah dalam sin sinda ni sin ligit dan ni kondom dahin pasung atau balun ya be menanan hasui hari plesa alang una lo hati menglan kedai kawan mupuh ni di hana da, kira ma ok perkhidmatan pedayang hati melawin dalo doh menhawang dale hati bayan 200 ligit putung ji perkhidmatan. Okey, kesan ni anda siasat Haida Section Teluk Putus Teluk Atu 72B Kanun Keseksaan yang tidangga hukum jin atang ji duman ni apa ga denda ni apa dua na lim ya tunggu antavit salah. Okey, tena kulkul ong mendala ni di anda siasat lahu Haida Section 6 bakah ji bakah si Akta Immigration Pelupitan 5 Pelupitan 60 teluk tavit emdang mao kata apa petulak dokumen sah hati dang melo alam Malaysia. Lalu tu ni anda kira kio anda hari salah dang gak hukum nusia hawi men puluh ribu ligit ni apa gajin ateng lima duman ni apa dua na pelalu ya. Okey nanti anda hati jenengah aku kunci melitam alang jadi ha kucing. Okey kerana hati tepat pukul 2.55 minit aku sengkeritam kelengi lagu alang kenan Tracy. Tracy do yati iha ak iha an kanak men kame. Okey malahul hapi tu minta lin tepat pukul jinai tam sampai ji kelengi dengar alang pahma men pak undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur lahu men pukul ji. Pulima itam peci alam segmen dahok doa ni tina aku sengkeritam pekalai tek dahok jenawa yang mengkelabake-bake kelengi pun hawa menghadau metai kata dahok doa ni hak page tam ha radio kailah kuludang mata nak ngejelok inbox dan kuludang mata nak ngejelok WhatsApp tamah konti lubun telefon kusung jiji telok jisa kusung jiji patusu menitam lima.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam langsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam yang saksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih, kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre berkata, beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England Harry Kane merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat kelab, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: dalam segmen Daho Dawani ya. Okey, nak lo kesan balas saya kena men baketa malam ini mau nyati baket bau sikadu ten. Saya kena men balanan nyi taman lahung. Saya kena men kita nuban. Saya kena men rusuti nazai. Saya kena men pishila ubung lah. Dan saya kena men jok imang. Okey, kesan balas lim komen-komen ataupun lim kata-kata lang baket tamtai hapes radio kayan. Biar pahanan aku segeri tanpa yang jaki. Pala WhatsApp konti ya. Teji baketam malang nyemau hini matai kata daho doani. Nyati baketam abo lovely. Okey, kena kalung hini. Bainah dalok nyamnan main-main bun. Tek jenawa pa'e nurehna dalok emtai-tai ngenung su dahin. Ya dalok nyam aleng habe di anantai pa dalok ngenung su ujung-ujung. Nai tu sah patelok ilo dalok nai uli laan. Hamin sukup tua, aku pasang lo. Hamin sukup nah tua dalok ngeluan main bun hak te jenawa telok nan tua. Lau ini hak ake medak lagu aku iklu nan tua. Okay, saya kena menikah abok lovely alang matai kata daho dawani ya. Yati ngejeloh WhatsApp tam. Lalu ini aku sembasa komen alang unak loh, kata alang unak loh hati alang neman baketam bau sikaduten ya. Ha jenawa hi kelok pepeng malam di dolebui kena. Nun awi ha jenawa lake pai kuri nak di. Ha, okay anak-anak kata alang unak loh. Okay alang kedua hati alang neman baketam semen juk kata kena ini. Tenah teguh menunak di hak kapung. Kapan landa lo nyam kliah ha jenawa? Tenah bayar ni balai tai bulak ha daleh miri. Kena. Ya, saya kena menikah abu. Kasi, hati baketam. Saya menjuk alang metai kata daho dawa ni. Okey, alang ke telok kata alang tai ha pes radio kayan. Hati alang ni membaketam. Bosi kaduten. Hati tusam tua jenawa duyu kena dalam nyamare petulung jaka usan lebih di piah kelanau uting kelanau. Okey, aku pesan lo hati piah kelanau uting tua nah jenawa nanan. Oh, kena danau tua nah haunan jenawa nanti ya. Okey, anak-anak kata halang kedua alang neman bakir tambah si kaduten alang keempat. Ya tiang ni membakai tambah si kaduten lang kan ni habara sang en kelo nyem sang en kelo nyemin lim jenawa kelo nanda do sulok tak kawit kena ini no nah ngavan sang nak kebun la andre na hati hab kira bara da sang tai nyemin jenawa dalo ne ale kurik ya. Okey, nana hati kata halang keempat, alang ne men bosi kaduten. Alang kelima, alang bayar lo hati men baketam bosi kaduten lo kan ni. Hati hirantam seng nyepau jenawa kelo nando tipung. Nunan kurin taman dawa hina kurik de. Sedia ke daw hawa kuak nan aw. Ya, saya kena men kelo hati bake-bake ku alang matai kata daho doa ni. Ngejelas segmen doh doh ni mengkelak bakai-bakai ku alang sematai kata loka dan ngelak kelak metena hati tena haban aku sang basa na sang kunci na mendola bakai-bakai tam alang kelengi radio kayan ngedawani ya. Okey, kerana aku sang geritam hati kelengi lagu alang kenan lena naing hati lagu itamnya men itam lim saya ngelarah menitam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jakirin.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek na kesre. Men kelo alang kelenghi tengaran kawak ni, u kelo ngepang celiki namin kelo ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: nga je lo pesh tam. Okay, so kena man kalau alang nanya mau matai komen ya. Okay, hati alang una lo kusang basa mai tam lima bake tam alang nanya mau suman mempawah Kalimantan Barat dijerin kena ni sayu beladau DJ sayu beladau lah man bake bake alang teha radio kayan Miri FM lahu hahino tote dah melu-melu paget ya. DJ aku ni na numpa petulalim keben-keben DJ men adik aku nak kalau nisang nyuh pilih dan DJ aku ni ya saya mano hadui aku ni ya nak aku ikra pala nyu aiha bara nu sikasang nyu kasang undi ka nun kasang milika ya tapi ani hat nak gabang-gabang lang kui bara men adik aku petulam adik ngati DJ tada hati ani lah lim-lim DJ alang te alang nanya di ha radio kayan Miri FM hati ja menhanglo siklo jam hip hip pada jerin jano pada jebaun nono tak jam DJ Livan ya mengklo lang maring-maringnya nono pada jam DJ E nono pada jam DJ yang ku klo si ya men gaban-gaban ade jam nak klo jano G men klo ha. Okay, lho ini hati baketam Venus Jonas lang nebara sayu lovey sayu blood down men station bila you kayan Miri FM klik aku ini komen hati dah peminat setia DJ Rina Lengte ha lorong Alan Palma 44 Miri saya kenap kena ini. Okay, saya kenap menikah Venus ya alang ne nyemo alang matai komen love ya ni. Okay, kerana ini aku sengkunsi hati jinengah menita malang jadi hasrian dah halam di hati teji doh halam dah pesuk kira tutung ya dahin hinana ang lesok jaka ji tutung alang jadi alang na amin dalo alang teha kilometer 20 telo alang tebeduk kampung tubih batu raung blok malam di tuai tutung. Okay, dah barang alang ni mandalo pusat gerakan operasi upis bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam ala dah buka tetukan ni jadi pukul 22.20 pitan beluak malam dah alam dia sampai dalam matan agota alang neman upis bomba serian dah tolong alang neman BBP si berantai pala ngavananan. Okey, hati menolak atang nanti alang ketua haduan ni hana ketua balai BBP serian PPGB Christopher Andrian Windsor hati atang hang awal dalam pukul 22.52 minit bulan malam hab menlan te amin alam bangsa batok ji tiket alang tutung kata pa lahit ya hati alam haduya ni hati te ji doh alam arana nalana Nurul Farhana Amaruddin pulau putus duman anda pesuk matai tutung hati hangavan jaban amin anan ho patenan ni anda usang mendalok anggota bomba hadu pejinan dok polis dahin hak petugas menteri ageh empat hak jaya tempat dalam pala dok pihak polis jadang pecoh hadu ngeluar. Okey, bagaimana hiti hinana ni arana Syarifah Bukwan Musin ya 65 duman hati ngelesok tahap 2 melawin kira-kira alam 30% batung nani hati tatah nang na kerana hal ong na usun na tapak kudok na alang tay ngelesok. Lalu dohaya ni anda haten kena bangun waktu nak tay pala uma perasrian jadang pecah hadui ngeluak atau hadui pubat empain dalam bomba naik atang. Okey, jika ni alam dah na hadui sesatan hati tawid nanun tut amin ni dang tay tutung dahin kuri rugi alang dalam telunga. Okey, nana hati jidang halang jadi hasrian dah halam dia.
1: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau alam utuhan naman telo jadi nak lo berasa kena mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asang pejohan nau telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam Matthew G garap telo dia Emmanuel, Tuhan terhentang. Amin.

Tuhan Yesus, Tuhan dalam murid, Tuhan dalam kelalau, nyala mitam, nihak kehak sanggup matai, menetam tak kau selipa, tapi nihana lahan mitam. Jadi nginang naiha, nginang na teha, dan paan naitam hitok ngatalau iha, au dau jaka, sita kinah telo alang habe, au jaka lebih malam merepah non tua, telo tekap hitok ngatalau Tuhan, sembayang te Tuhan Yesus, tapi nihaka alang alan, alang maok tenang lehen, alam ogori menetam ngiyo surat Tuhan alam Yohanes 14 joh 6 deh anaka tapit na iha sanggup matai menetam abini hanganap angalu hitam dehin pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam iha na alam mauk asina menetam tangkara ini pelaho jadi mentelok alam kurang noke nyinang na Tuhan nginah na nembelum na Tuhan alam muripani ingat Allah ini hapaan lebih-lebih nak jaga tusah nani sita kina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alaan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apalah aku kelalang lemah dan ini pun bahat kena depan aku isang mauknoh halang sayu menikah mana daya nama itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang mauknoh nanda Tuhan alang setia alang sang pelaung lahun nama kita nginah nanti ha dan ingat Allah ini hapaan abin ini sang petulah dan pelaung janji nama kita langina haleluya Tuhan Yesus berkati terlalu.

Ngayon na naman adit ang pati hati klang hilago alang kenan pas tengau ding hati lagu Tuhan ika nah u aku ya. Okay, kerana hati tepat pukul G 46 minit aku sengkerita balu pejalan segmen tam ngedawa ni segmen dengar klia ya. Halo, sayung larah ujung minggu Maitam Lim. Doani 5 bulan 2026 Maitam Peji dalam dengah mariang Piala Dunia FIFA 2026. Aku ngiu alang undang menjat kedap tam tuna lebak alai kem jamat tak jo nun dengan dengah mariang tak jo Piala Dunia FIFA 2026 alang umutan pusingan ke 26. Terbaikkan ni ya di tek dua pusukan udang ngabara aranda deng mutam tak lama peringkat suku akhir. Maghribi deng mejat kena perkuna lebak. Ui hek deng main dehin saya udang pekalah Kanada. Dehin keputusan telok gol. Alang tekna Kanada janya tanak tembetek gor nguak lawan Maghribi. Azidin Unachi. Ya nah ji pemain alang ngatak tulak lan hak padang. Ui hek deng tembetek dua gol. Dehin Sofiani Rahimi. Te peluang lahu hukah gol alang kenan pasukan Maghribi. Dehin utat anan te petula Maghribi. Temuh deng mejoh anu nak dahin sayu alang nak dah lo meludin tulah hamatan usuntana dalam kuri-kuri duman baya-baya ni dalam mekeriah main bol. Onan Prancis Bara dah lo deng mutam suku akhir dah lo deng kalah Paraguay ji gol kosong Piala del Pia. Golanan ngejelos sepakan penalti alang kenan Kylian Mbappe alang tekna petemuh petula juara dunia nan dahin ni kemlewah jingwa kejuaraan Piala Dunia. Wanan tam peji dalam mendengar atang kerani Maghribi din Prancis hena tehang pasukan Al-Obara awan dah mutam dalam kelompok sayak pasukan alang pahaman sayu tak alam kejohanan kerani. Kerani peminat membol hal suntana ikam jam nunduk membeli pelawan-pelawan dalam baik Allah dalam pasukan nolang yang sempete kerani Maghribi din Prancis hena tehang pasukan Al-Obara dah mutam tak alam sayak kumpulan alang pahaman sayu tak alam kejohanan. Dah peminat sukan membol Piala Dunia ikam jam nunduk muak balai pasukan alang cepain petik tak dalam 56 pusingan alang terbaik ni. Alang ikam menjad kelunan hak usun tanah ni ikam jam hekna pelawan tehang Brazil dahin Norway. Nunan pelahu England sang petrunga dahin Mexico. Okey, mai tamlim. Nunan hitam peji tak dalam dengah sukan Miri FM tak dalam kelarah tam doa ni. Temuh peji dihina kami info sukan Miri FM. Tak jauh dengan dengah mariang utat pelawan Piala Dunia FIFA 2026 ni. Hitok pelawan Piala Dunia FIFA 2026, hitok RTM Klik, TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Temu PJ dengan kami, Radio Kayat, Miri FM. Bye!

0: Bandung, kemudian biar bersama dengan suara.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

ko. Nuno itong itam sang duwan ataw na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na. Ja ka am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau beh ka ika dang bara manju ka. Awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amaga te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan behim. Alang am tek kelunan melai ku himah nih am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka am na jako ka nanya aku ini krona nalang prah asma melayo lama am dang te lisun jako ni krona nalang dahik ni kat ngeprah am sayo ga lisun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uh

0: awitam maoksaw kanap maniha. Mangkelo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai malakna ja maoksayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Hai, nendengah. Ngelarah Jaki, man akui Widya.
2: Nun hadui kala, akui Viviana.
3: Tapi sama aku saya kenal,
2: alin paan peji dan nendekan.

0: Okey, nak nama adik tampak je. Hati kelengi lagu alang kenan jirin bayak. Lagu aku iklunan tua yang ninggup no penghakai baketam. Abo lovely meladi. Okey, kerana hati tepat pukul 2 telur minyak pada aku sengkeri tanpa jauh alam segmen. Hati segmen adat asen ini aku sekunsi informan itam lim. Hati jihadu yang langsung dah nanti hujung minggu ni nak. Gata puluh dua bulan atang puluh dua dua bulan tusu duma 2026 nyati ha bagian sibu hasang na program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak ya. Okey, jangan ni nate je hadu sang dah na hati i peraduan ha nyati te kahum naan prai sang dah petading nyati menhang na hadi halang unalo atapa grand prize ha segeri uli Moderna Chris dia tu 25 F1 dek dua motosikal ya alang ke alang jilan hati Moderna Chris dek saya limna alang bayar lo hati Zerhor Air AE4 hati TG. Okey, ni hanana hadiah alang una lobby mensagu hati nyati tu kalau mendang alam tu sikana mengkelok kawah hati kalau segeri uli hadiah segu hati hati teh gaben TV iji munang uro teh na ekon ya lo teh tahung ningam teh nanaban ijin sup lahu ya. Okey, men lim lim dah alang sengyo sang ala price alam i perdoan ni kena alam perlu kalau nai hati kalau perlu nyoh syarat-syarat alam uan hanatap. Okey, alang una lo hati kalau wajib atau kalau mesti ngiyo hati kalau hipun akaun Sarawak Pas hati GID ataupun GIC te G hangun tua kalau ngiyo hati kalau son jawab ataupun nyu ai lim petang na ni te alam i peraduan na ni te tuk maklumat alang u anda sedia alam but pameran alang utama ya. Hati pemenang i peraduan kalau anda pilih hati menuk lo alang deng jawab lim soalan-soalan ni dahin tenang ya. Putung daun hasang na kuri-kuri cabutan. Okey, bi alang bayar lo hati hasang na cabutan. Hadi utama sendah na te daun alang bayar. Okey, anana hati jituk atau paji hadui alang sendah na te hujung mingguan ni. Nyati program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Sibu. Nyati hadui i peraduan ya. Okey, kerana aku senggeritam hati pejoh alam segmen adat asentam. Ini aku senggeritam kelenghi ji tekna alang kenan lalang payawan alang nembalong pilah bala, barem hati tekna tulai bilung 4G. Okey, maunin apa lepah pantai ji sape lasan alang kenan Korintus leban man itam lim sayung lara
1: panopiwe pedah te alan. Pelihai sayu aseng timah lalek.

0: Mana kanna pajaya otti
1: ngonge
0: ditan jutno ja otso ulung lanja
1: dane
0: ai dang lata aku hilang ka manalam tukang
1: dan pe
0: mansong hang tilung menbang ni meribu lan
1: ne we
0: na we ai dang lata bu

0: Na de bosong tuba lematan
1: dopo de
0: la lo sayo de ro kakalong tok
1: pong dan pe
0: na indah edang kelat tahak timat.

0: Gebaga na kanan man pando anduli
1: Ditele
0: Cukup pangga penjam da di matan
1: Dopode
0: Minyak kene lalek tu

0: panyaran lima sik
1: bonge
0: nalang atah tejeng daek nan bulan
1: man lebe
0: joko padu ikala koman kupi matan
1: no po de
0: into ge idang late nyangayan nalang
1: nore
0: inaman muro pematan do suk

0: No, ma
1: Sulimate.
0: lo sai, oh, kakak,
1: Nyanglenge.
0: nanti.

0: teh.
1: Nu tina tangaraan nuli hidup anti lenjo.
0: Nyodone.
1: Kendang inap aku di nangaran tilake lusan.
0: Santame.
1: Di akasan udah di tangaran teh nyambah.
0: Nakande.
1: Nelok kalung lunang nentuk.
0: Kong dante.
1: Nah, alamat dengan doni na cimatan
0: dokone.
1: Ini buah kapanin noma buah panin
0: mindante.
1: Im nasakan je kang libak
0: ebe.
1: Nasakai halan do posong toba lituloy punan
0: nangange.
1: Dunela tadi amal lakur kulung.

0: Sarawak yang didalih lahir pun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun loh anak yang di pertua negeri, wanan jureh premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanya ujab hukah kelunan Sarawak langatna tak lem duman 2024 ianya 2,737,000 tu suatu saya puluh lima loong. Dahin nun erti huruf K pe ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dahin aran Sarawak bumi kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi maya dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awitam hinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam pek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murid hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Dutlo, Menteri Pelancongan dari Nalam Sekitar Dato' Amar James Wong, Peluang Kesut Ji Hadwi dahak naluma Awan Nyolong Baya, Jongs Crocodile Farm, hak Siburan. Dahin barat tak nak Jongs Crocodile Farm ini, dan kebetulan wak aran Sarawak itong jiawan alang anklonan man alam dahin man awang dalih pengah ala dahak dang hilang tular alang anklonan bangu takut alang gak tak joh long bayak alang tular dengah dalam Sarawak hatih bujang senang. Tugong dahin hadui dahak tugu dahak pejadi awan bayak aneh dahak lemka temu perame lebo ke telok puluh duman kelunan alang tubak loh pejadi awan anan hati Yong Kian Sen. Dato' Amar James Wong mencium tengah hadui nak puboh batun kohong bayak dahin naji patung bayak ayak aruna pulupitan kaki telok inci. Luma anan limhi pun ji zumini awan melok lebanan manuk dahin tular jerak alang teh Sarawak dahin projek kedua mejen ayan awan anan anyuk deng pekatan saya atu anak bayak alang deng an belek ha awang daleh.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 minit aku senggeri tam pada dalam segmen tam. Lebih ini segmen dengar lang ni menhawang dale ya. Okey, dengar lang nalah sekusi menita malang jadi ha instabul. Hati tapi tanah tegan alang dekat jadi ha dale utara Venezuela bulan alang lalau di kerani u atang yati 2000 pitan atau 50 laung alang mata ya lahin tehui men 6500 pitan 2 laung alang dah leput kira ga. Okey, ngidoh bara alang ne mandala kementerian komunikasi dahin penerangan dalehan nanti daun nam alang lalau di yati te 6,462 laung ala udang dah kira dang selamat jaka anit men utana tegen alang jadi alang nasa saya atu 56 amin dahin jatu 60 menak hati naik kira kahom ya. Lahudah Menteri Barat te alam telok libu dua tu saya puluh ji laung alang nah hadui tai na hadup penyelamat menhawang dale endah aten tai pelangavan alang tulunga tusah tanah tegena ni lahu hati Caracas ala umaten 27,567 dah anggota alang manau hadui tulung ya. Hati ngudah bara alang neman kajian geologi Amerika Serikat USGS te 24 bulan 6 alang lalu di tanah tegen te dua tanah tegen alang jadi hati ayana 7.2 magnitude nahin 7.5 magnitude alang jadi te dale Amerika Serikat akasi Amerika Selatan anan hati jarun dara 30 pitan saat wakad dapna ya. Lalu Kementerian Negara te pitan atu 42 tanah tegen alang u endah ngalung jati jaka ani. Okey, nantuana hati dengah alang neman instabul. Okey, dengah alang kedua alang bayar kunci menita mati je dengah alang neman New York. Te women saya atu 42,000 dah alam wang amin ha daleh Amerika Serikat tak dona malang lalu di tulungan anu si tak karen ya udau yang telah paula sualang jadi jarun dahana pelamai dau kemerdekaan. Hati ngedoh bara alang hati pala laman web sesawang power outage hati dona telah paula su alang un jadi tak kuri-kuri daleh alam Midwest dahin timur laut dalehanan. Lalu dau alang telah paula su ni alang una petgu dau ulang tahun alang ke 250 daun merdeka ha kuri-kuri dalih nampananan nyati huina dahana hadui joh panojoh alang sendana pedah cima ha Wexington DC lahu endaha batal ya. Lalu tena pesta Great American State Fair alang te dahana ha ibu negara lahu endaha kep jaki menuk kaum dah alang hakai alang te te nampak hadui anak te nampak keliahanan yati anda hapubat tawid ga perah hati daw alang talapau lasu. Okey, nantona hati dengan halang nemen hawang dalai kukunsi men itam lim itam dan pejalam segmen ini te jakalan pelan te daw jimah.

0: Zone 26.
1: Hello Betty, nendengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
1: Oh oke, okay. Sayu kanan.
2: Ini teleponan nih, gelap nomornya nih.
1: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum maju bareng.
2: Gelap nomornya nan.
1: Skema nan kuriak mo.
2: Jangan ku ikam maju nak.
1: Nomor alang jang em darana, asum maju nak. Basem-basem gaya kelunaan ke nih. Lebih nak daun nih, ulin itu.
0: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

Okay na naman Ate Tampaji, Ate Klinghi, lagu alang kenan ibaw ajang lagu Mang Lema Mang Duya ya tila lagu nang keritam kereni hati tepat pukul 2:50 minit hati melak 10 minit anang pantang sang makeup segmen ngelarang luan dahin hapan tepat pukul telok lebih ya. Okey, macam maklum Tuhan program tamani upanau dahin sayudara telur jam ataupun pukul 22 dom adi atang kereni ya lahu hati mengkelasang hadau itu sang peji dahin DJ yang alang sang gerita malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin kelo. Okey, aku dijarin barasa kenap manita malam peji dahik hati lang tangan kelengi Radio Kayan Hamiri FM ya. Okey, lagu alang meka belasan tamdani hati ji lagu alang kenan Rosiana Urey hati lagu Nyalamnah Dahin Penuh Kenap Man Itam Lim. Besok lah, bye-bye.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, mas paran kuih. Kuriumun kuih lah, tidak ada di lubun akan.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer, si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer keren ni.
1: Nusi, lana ni. Ini minang kerang. Ini lubun akan ku ni. Ini berarti, sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, oh Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji halu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelo laan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matau mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hamak ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam na kalam metiu ji garap telo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Radio Kayan Miri FM. I like.

Iya, lagu Haba Pian Pahani Paha Pana Telok Dalam Kelarah Tambah Jidahin Radio Malaysia Kaya Namiri FM Mendengah Mana Telok Lebih Ani Ya Mak Isu Lebo Sayu Ngelarah Lebih Mana Telok Lim Ya Dalam Kelarah Tambah Lebih Domigu Megat Te Lima De Bulan Tusu Dalam Duman 2026 Ya Di Jiang Mak Sekenap Tangan Apa Jidahin Radio Kayan Ya hina betelok tek jaka ani yakina hatelok hipun batong lang sayu mage paan na talam klarah tam lebi do migu lang sayu. Apa na telok pepe ha peji melok ngelarah. Wina dahin dah wang amin na telok dahin dah bakeh telok ka. Ya talam klarah tam lebi ani ya. Okey, jom le talam pejang peji talam ma program telok lebi ani nak loh mai sekenap mana di jerin lang ulasi geri telok ngejelok program ngelarah ngelonin hapan. Jadi darah telok jam laan ban pukul na telok ni atang pukul 6 lebih ngejelang program PDK peji dahina kelok peji dahak adejang. Ya senado gusik dengah bara dengah man ngapa na telok te jaka ani. Ya mina te ngapa na lang ngelidam jaka ani ka te lang usan na te lang hani do. Gusik dengah ya jaku dang bara dengah hamui nak man na telok lang peji dalam klarah tam lebih ani ya lebih nak man na telok lang teh reti dalam dale. Ya pakai kereta ke pakai motosikan pakai nuna tu ala napa na telok te ya kina telok selamat ateng ha ngapa na telok te lebih ane.

0: Ani Radio Malaysia. Why? Ani Radio Malaysia. Kayan.
1: Ya, hui nak telok pejuang peji dalam kesultanan program tam lawe ni bake. Ya, pekun nak telok jiu nang ha, betelok peji dalam segmen surat dengah mana telok lim. Ya, nungka dengar-dengar halang jadi dalam dalai tam aku si ok mana telok. Ya, dalam maklarah tam lawe ni, jaru nak telok ngupi-ngupi. Ya, pejuang halaan klarah tam, ya, teng pekun napa telebi, telok peji. Dalam klarah telok lebih ni wina mana telok lang kawah akan peji dalam program Bitung Urip Tam. Ya, telok peji dalam program Bitung Urip telok ya. Ona nembihat lahu klarah tam hamau itek lagu pengake mana telok lebih ni yang pejo bara jakudang bedak lagu pengake telok. Dahina pelahu dalam klarah tam lebih ngahapukun apa terjunang lebih telok peji ya dalam mendengar lebih alang ana telok pahmo temoh man radio kayan man miri ya pukun 4:45 minit lebih telok peji dalam dua dengah man awang dale wanaka pukun 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio man Kuala Lumpur. Ya, wanan pukul 5 junang telok peci dalam info noda pendengah hakeli ya. Ya, mihat lahu klarah tamuanan ya dalam lagu-lagu pepiah pahni pahapan ya ok dalam info mana telok pelahu. Ya, pejo hatang pukul 6 lebih. Nah, tenana telok lasi dalam program PDK penci dahina kelok. Ya, tenok pukul 6 lebih ngahap dah bidayuh mejoh program dah men RTM kusiang. Ya, nunana talam kesultanan program tam lebih ni bake. Ya, kena nak putih sensai umana tolok lantangan dan peji dah hentam. Ya, talam menuti asin hadu peji jue ha page Radio Kayan Live tolok lebih ni apa nak tolok kusik dengar barang dengar. Ya, mai selebo sengarah mana keliang atau mawai nunan palahu man lorengo banyak ding sayu ngelarah lebih mana tolok lim. Ya, dalam maklarah tama 20 minit tu lalu pukul 3 lebih.

0: 2026.
1: Kiwa halang ki aghana, kiwa te jako. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasak kalau te huma perah, pasti doktun matang ni kak. Te kana jako ya, kan doktun. Awin kurin dah doktun ani, jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu menitam. Awinanan mang tam ngiwa kat alang ci akno ni. Alam surat Tuhan, alam janji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah, alang ngiwa kat alang jia, alang ngiwa kat alang anundaha habe. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mukeh man kiwah alang jia kani. Awin kiwah alang jia kani dang nasa urip tam. Dangri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20:27. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan ko mak mangtam ngewan.
2: Iya nana ji ada tangan halang neman pastor balana bandar mana telok telah maklarah ta melawe ni hati mang ngiva jako dahin ke tabe ya. Okey jam ta makrani tepat pukul telok junang lewi ya telok peji dalam kuri-kuri dengah dalam segmen sudah dengah ya dalam klarah tam lewi ni.

Okey, dalam sembah nak serah dengah mana telok lebih ni, hendak loh telok tenyedang ngeci dengah mana miri. Tengok Carnival Taste of Borneo TOBC lang an hina. Ate reput rekod talang mariang talam Malaysia Book of Record MBOR anihan ang gejeloh te joha kategori perakan persatuan etnik terbanyak. Ya malapin ate ji program malang dahna maga te joha pejulut ano lang dahna jamle anide. Ya tenok pejulut ano no depah parakan alang dahna te do alang unak loh te joh carnival ani alang andahna ya tenok te pitan telok puluh pitan ya persatuan etnik ani hana termasuk telok puluh dua etnik tempatan dahina tusu persatuan etnik mana China. Ya tenok pengintrafan ani alang anabara dalam majlis peluong no depah parasmian de carnival ani. Tino lang aplong man Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg malam de. Tino ani hak nah carnival hangun lang kepat TOBC 4.0 lang anano dahin aduman ani hak nah te bagi hui nak man daleh Brunei Indonesia dahin China. Tino malam de ya sejak kajo te Johar perasmian lang anak. Tengok dalam TOBC ni lemkah ya carnival ni hakna agri te kuri-kuri tarian kebudayaan nunang pelah.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
1: Iya, je lagu lah kedan Sterling ngau mana tolong habde iha tula iha Tuhan ha ngala ngadahin ha abek ya tala maklarah ta makrani 45 minit lalu pukul telok lebih ya jumlah telok peji dalam sejarah nepahlong ala ngajadi do ni ya megak tejo ha bintang baram regata ha ni hana tejo uji bakat ya uji bakat tejoh petading uji bakat separuh akhir dahin peringkat akhir te 23 ada bulan tusu ya te alam duman 2026 man pukul saya jihma atau pukul 22 junang ngedo ha dewan sorah baram hati separuh akhir pukul tusu lebih atau pukul 10 malam ha dataran Marudi. Ate peringkat akhir hati 20 pada bulan tusu mapukun tusu lebih atau pukul 10 malam ha dataran Marudi. Yang ana hati info mana telok lim hati jauh bintang barem regata 2026. Okey, dalam kelarang tam ngeriang promo ni onan peji dalam sejarah ne palung alang jadi done.
2: Satu, dua,
3: Regata 2026 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Doni gak terlima ada bulan tusu duman kulipitan pitan perlu telo. Menteri Perancangan dari Nalam Sekitar Dato' Amar James Wong peluang kesut jihadi dah anak lumak awan nyolong bayak. Jongs Crocodile Farm hak siburan. Dahin barat tak nak Jongs Crocodile Farm ini dan kebetulan wak aran Sarawak itong jiawan alang anklonan man alam dahin man awang dalih pengah ala dahak dang hilang tular alang anklonan bangu takut alang gak tak joh long bayak alang tular dengah dalam Sarawak hatih bujang senang tugong dahin hadui dahak tugu dahak pejadi awan bayak aneh dahak lim ke temah perame lebo ke telok puluh duman kelunan alang tubak loh pejadi awan anan hati Yong Kian Sen. Dato' Amar James Wong mencium tengayat hadui nak puboh batun kohong bayak dahin naji patung bayak ayak aruna pulupitan kaki telok inci. Luma anan limhi pun ji zumini awan melok lebanan manuk dahin tular jerak. Alang teh Sarawak dahin projek kedua mejen ayan awan anan anyuk deng pekatan saya atu anak bayak alang deng an belek ha awang daleh.

Iya, mai sayu hagana behena sayu lebo mana telok bake-bake radio kaya nalang mariang apa ji tala maklarah tam ngajalo program PDK beji dehena kelo lebian ni. Ya beji tala melayan kia do na jadi talam dalai tam Sarawak anu sang adoni maga te do minggu 5 de bulan na tusu talam duma na 2026. Ya membeji ma de angke usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudik. Ya nunan mengategu malam ni lebih ni ankyo bahui belarik ha kuri-kuri avan ha dalai hodiak. Ya kusudu hati mana 24 atang 34 da jahasa sias. Ya jima do ji magak te 6 da bulan na tusu. Wow, ni ada birthday kui jima 6 da bulan tusu. Ya mameji ma usan ha kuri avan lebih bahui belarik ha kuri-kuri avan. Ya malam usan ha kuri-kuri avan ya kesudo jima hati mana 24 atang 34 ada jahasa sias. Ya tusu de bulan tusu ada dua membeji ma usan ha kuri-kuri avan lebih bahui belarik ha kuri-kuri avan ha dalehudek malam usan ha kuri-kuri avan ha dalehudek. Ya kesudo hati mana 24 atang 34 ada jahasa sias. Ya dolong bayi Allah megak tek do telok saya de bulan tusu. Ya membejih ma usan ha kuri-kuri avan lebih bahui belarik ha kuri-kuri avan ha dalai hudik. Malam usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudik ya. Kesudu jima do telok hati mana 24 atang 34 da jahasa sias. Ya mawi telok nyedang talam kuri-kuri do ni ya talam pat do mana do migu atang ha do telok. Nakiok bahui belarik ha kuri-kuri avan ya we nak mana telok lantik ha dalai hodiak. Ya pepiah telok ngatun membeh hadu ya langan telok na. Lebih nak mana telok lang santai ngileh kaka. Ha, mana telok lang santai ha banget ya perlu telok hitok te judo. Ja telok pepiah lava tate hatusah-tusah halang jan. Kiok jadi anak-anak perlu telok lawat dahin pehitok hinok telok teh teh kakak ke teh panuh yang sun hadu bara dah panak telok jadak jam ngawan telok teh teh haji lawat pelahu mana telok ya. Okey, saya kenap dahin sayu hang larah lebih mana telok lim yang sun hadu kusik dengah bara dengah pejauh hapis radio kayaan live telok lebih ani. Ya selebo ridin sayu anglarah lebih lebih mana bosi kadu ten magret sekenap ya pejang-pejang telah santam ya radio kan mirip FM alang paan ngepci itam.

0: Hai, aku Joli Jengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasan ngawan tampaan kelenghi Dahul halam halam paan hitup hitam di.
1: Aku Zali Hangau Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Ya cik lagu apa piapah ni pahapah nak telok dalam kelarah ta malavia ni ya hui nak bana telok lantek dalam kereta hinau telok te lebih ni lo tek lang ilu ngavana-vana telok kap bejaki ngopi-ngopi ya nuna pelahu te hang madah panak telok bakian telok lebih ni tek lang pahlong aku mana lebih korek ya sayu peji dah ni sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya megak te jo ani hada apa tadi yang powerboat ya tejo habaram regata marudi 2026 ya tejo laborang hapeji dalam powerboat baram regata marudi 2026 ya tinok borang penyataan urepah pendaftaran delok dang nyenang te Google form lang dah sedia tino ngavan ha waterfront ha sungai Baram Merudi te 23 ateng 24 tak ada bulan atusu ya do pekep nak hati 20 G de bulan atusu amoi telo ngenap jam lebih marong to kan ni telo dang telefon Shikin te nombor na telefon 06525GG05 ya Cik Dayang Safika 0G05450064 dah ina pelahu Cik Norizatul te 0G4 nama saya G26 pitan-pitan. Mana dah ketua pasukan daripada mendah apa serta daripada halang ala bagi daripada halang minat ya peji dalam merudi powerboat race 2026 ya telok dang telefon daripada dang te nyenang te joh ha peluang ni haja telok pepiah te peji ya dalam kelia halang dah anu ya megat te baram regata merudi 2026.

0: talam maklarata malabeni pukun pada 10 minit lebih ngah patlok peci talam program mabitong urip tam ya pujah peci talasan tam radio kaya na miri FM malang paan ngapci itam.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga.

Bukla harik alang ak ngalam, sayunay tampa halang panangtam, awin halamati mentuhan. O tau laong alang nyalam, yana kanan na mentuhan, dahin jam Tuhan. Kruna alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuli natuk halam alahan unetula dehang tam, Tuhan unyihu anak jinati, nayo suntanani, jaiha, teha, itam, sang murid.

0: atau ada di saya bilang ekor rasa ada total hendak kering
1: iya kayak inang hendak kering gak terlalu
2: kering jadi Jino nak hamin tike daran manuk penguinan nang kurek ina payak keji pa ina lulu keji lah
1: gilana Jerry
2: aku Jerry One kelengi radio, radio kaya.
3: Segenda batal lama kelarah tanpa jid hena radio Malaysia kaya Nemiri FM ya sayu ngelarah lebih mana teluk puidoh wakil lantai umaru winak lantai halau menting tinjar apa tu tuh nun apa halau mana teluk lantai umaru di lantai halong lama jan hado mana teluk lantai apa senayak miri nu dengah mana teluk lebih ni ya pakai frekuensi pita 60.0 dahena pita 65.7 online radio mana telok wina mana telok lantik ha awang ngedaleh RTM klik mana telok lim ya darah 6 jam man pukul 62 bulan 2 atang pukul na telok lebih atang pukul 6 lebih ya. Okey jelang 2,000 dah lang hepun kereta diesel jenis pickup dahin jeep ya alang an lulus tambahan jiatu liter jebulan haida budi madani diesel budi diesel alang tenyidang lim ukah hat kelayakan dah ni hati telo 1 liter jebulan tahri tek bulan tu suane. Ya, Kementerian Kewangan MOF Tala Majid ho barado ni ya ukah ni hak nah an hinang dalam jiatu 74,000 warga negara Sabah dahin lebih 22,000 warga negara Sabah Sarawak dahin wilayah Persekutuan Labuan setakat tepat de bulan tusu hati dahlem dek. Tejoh akan mudahan tambahan ni lang an sedia ni limkah la kira tejoh keperluan dah lang pakai inyak diesel lang hak bo wina tehang dah lang hipun na pick up dan nampak jeep ani hana termasuk dah lang mano hadui pasak dah na duok dah na pelahu tejoh anu teh ha kuri-kuri ha tatah ngavan wina menawang pasen dan pelahu teh ha kawasan-kawasan pedalaman. Ya tino Menteri Ligit Dua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Tek Ji Dahok Bara ya, kemudahan tambahan ni jatulung dahak nahi pun kereta jangurus keperluan diesel bulanan dahak dahina sayur.

Ya, dalam maklarah tam lebih ni hati pukul pada cunang lebih ngah apa telok peji ya ngejeloh dengah lebih alang anak telok pahmo temo man radio kaya nak man miri.

0: Salam akuim oktabi menitam panak parinlim hinak tua tamte sebagai tamalang teh hodik nuna pelaho kita malang teh halapoloma nuna pelaho menitam malang murid hadale hao Tuhan teh dah hitam mayak hitam tubuh hitam dah nalang memberkati tamlim daun ni kenun tua abiul antam na daun ni kui sanggri telok teji petang katok hati nyalam teh ligit pakat lim kat jiak nuna nalang jadi batang katuk telok menampayan telok pelalau tidak untuk hana ni telok sebayang una kui guri telok lem sebayang amai lang maang lan hak seruga dalam maran Tuhan Yesus kalau panak paharinai palaika Tuhan sebayang menjai menbe dahum malang ai kalau pelamana jemani bayinai kalang masih alang memberkati kalau tidak humani Tuhan jadahum an kalau pelanghi dawan ni hanaji dah alang murid alang dang maok kenapa alang maring pelamana alang maring kina alang maring mencolok ngapain kolok nai tagang nai tu a salom akuim oktabi menitam panak parilim hinak tua tamte sebagai tamalang teh hodik nuna pelaho kita malang teh halapoloma nuna pelaho menita malang murid hadale hao Tuhan teh dah hitam mayak hitam tubuh hitam dah nalang memberkati tamlim daun ni kenun tua abiul antam na daun ni kui sanggri telok teji petang katok hati nyalam teh ligit pakat lim kat jiak nuna nalang jadi batang katok telok menampayan telok pelalau tidak untuk hana ni telok sebayang una kui guri telalum sebayang amai lang maang lan hak seruga dalam maran Tuhan Yesus kalau panak paharinai palaika Tuhan sebayang menjai menbe dahum malang ai kalau pelamana jemani bayinai kalang masih alang memberkati kalau tidak humani Tuhan jadahum an kalau pelanghi dawani hanaji dahok alang murid alang dang maok kenapa alang maring pelamana alang maring kina halang maring mencolok ngapain kolok nai tagang nai tu a dalam kak Tuhan ni masih kolok lim buka kena pikin kolok dia kolok mengerti tidak humani hamai terima kasih haleluya ya Allah maran Yesus kau sebayang dina kaya dimani amin kalau bahasa dalam G Timotius tulan 6 ayat pitan dahin pulu nuni dahunatinan bi kelunan alang ngenap jadi kaya, atih jatuh alam pesak dahin alam hato, alam kahum kifah alang amte bangna, dahin alang na perah, alang na kelunan ngenai halam tasa, alang taisa tasa ayak. Awin halam te digit, atih nah pakat lim naan jiak, ihakkah dahak balai alang nangayat, ngenap sangalana huuh nyayang mencinah dahak dahin huuh gak kurinaan tusah urib dahak nuna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat dahun Tuhan nalang antolok basa ihati megak menbe nyalam tek ligit jadi menitam panak parin lim marung ligit ni adang lim-lim hitam kelunan murid ni adang hitam perlu ligit. Nusi tejil ong menitam alang am kasih ligit. Adang lim hitam perlu ligit. Awin man ligit hitam dang belek kumantam. Belek lim-lim keperluan murid tam. Ihati man ligit. Ihak kita ti nyadui pa. Awin tam tak perlu ligit. Man ligit hati ngabantam murid. Ngabantam malah kumantam. Jadi alam hanuti antara pan mana jemani nuna patok na sekah na nun pa tawit ligi tanan kulunan apa kalim jiak anila antara pan mana jemani jadi una lo antara pan mana tini ihati salah ilau ligit jadi hitam kelunan ni adang lim-lim hitam melau ligit kah? Adang hitam nyadui kah? itam na naluma ka, na kebun ka, nundun hadu itam, ati ala neta melo ligit, gawan ta murid. Jadi, alang antara pelamanak tini, ihati salah ilau ligit. Jadi kahum kulunani salah alan hailo ligit, musiha tenang. Jadi abin nanan, manitam salah ilo ligit anina, jadi paun salah. Ihati kahum kulunani tam jam kulunani, kahum na anurit tam kulunani, abin kulunan tamak menap hipun ligit, hipun kaya, hipun nareh, hipun hati, binusid hati atang, abinanan dahak puluwat kulunan. Puluwat ini, kahum na analan puluwat ni, tebali puluwat kulunan, man hadwi-hadwi lang dahak na, puluwat kulunan te gaji dahak, puluwat kulunan te halga-lagah barang, na meju lagah barang, ngiyo kenap hatwa, nuna pelaho puluwat kulunan te kahum naan antok ngawan puluwat kulunan. Ani leti na tinan daha usala ngawan dahilo ligit ananda. Jadi nuna pelaho kahum tam kulunan ni hilo ligit ihati ngenap alan shortcut kurin dahade ngenap sang salat kaya ya. Ngenap sang salat kaya ihati daha main pakau main tiket podi, main spot toto, dahin kahum naan laan laan alaan laan ngapan dah ilo ligit. Abin main-main pakau ni, anak leti nak ikan ngenap ala ligit salat tatipa, ngenap sang mega. Jawa-jawa anakku mega, nore-nore kahum niti kahum ketam, ngalam kenap tam. Anan ji salah ngapan tam ilo ligit anan. Jadi nuna pelaho tam pelamana kulunane, kahum anurip tam kulunane. Tek balai lang nakau, jadi nusita pandha nusidang tin nyadui na kau na daha te palang te merompak beng. Jadi lim lim ani ihana barik alang sala ngaban tamelo ligit. Nuna pelaho kluna na lang lale lale alang alang kuman raswa alang kuman suap kurin daha de. Jadi ani ji sala ya lan jadi anana sebabna iha jadi pakat lim ka di akte habin lim lim hadu ani hana hadir lang sala abin tabit ligit nuna pelaho kahum kulunan urip kerene hana skema skema ni hana kluna penipuan melalui telepon pedong-pedong ligit kulunan haman pade alam bank kahum penipuan kerene marong bisnes marong pelaburan nusipet te wujud na jadi kahum melalang kulunan ute gak peluat nunan atu hatu ribu tua juta tua sing kluna upade abin tabit skema ni. Anina barik-barik alang sala lima nipas, sala ngapan elo ligit. Tepa balai tam kulunane, tam nyinang alam dale. Te alang te juan batong dah. Nah hadu-hadu masap, nah hadu tong-tong. Jadi lim-lim ane, hadu sala. Anina pakat lim katalang jiak dah na nyalam te ligit tanan. Jadi nuna pelaho, pedong-pedong itam, pano, pete, te harta, te dawan, laho, pedong-pedong itam nusiha dari kulunan habeh tua bi itam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelaho pedong-pedong panok petek petek te tanah petek te harta petek harta wasiat urip taman sepun dah belak melak pelek tanah pelek dapan lim-lim ane ha alang na itam te salah na itam te panok pedong atang matai pelaho kulunan panok petek abin-tabin ligit abin kahum kulunan dah hadu-hadu jiak abin-tabin ligit kuman dada laho abin tabit juan dada lim-lima ni tamjam ani na barik alang sala ni pa ilaw ligit ka tibi hana sala lana nusya na tenang itam ilaw ligit ni manu ata man hadwi tam na man business alang sayo nusi provat kulunan anan buli tam ilaw ligit nunan bi tagui tam pulubat kulunan tinan ha sala tagui tam nakaw kuman raswa lima ni ani ngawa na sala pulubat kulunan anan hati sala. Jadi anak-anak sebab na nyalam te ligit ani hana ji paulim katalang jiak. Jadi alang katlo na ihati salah pakai ligit. Jadi ani pa perlu antolak pelamana laho lebih ani ihati salah pakai ligit. Nan nun kuma salah pakai ligit nunan. Jadi awi tam-tam kelunan kita awi te kelunan alang ipun ligit. Kelunan alang kaya. Jadi kahum kelunan ni salah pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kelunan. anda hak suap kulunan, anda hak bayan kulunan, nyuhuti nadu jiap, bahkan nyuhuti lemate kulunan nunan kahwi dah leh, anda hak bayan, anda hak upah kulunan, te nadu jiap. Jadi lima ni hana hitam usalan, hana pas salah pakai ligit alang tetam. Baik pabale alang salah pakai ligit dah te, dah maok raswa. Awi dah amok raswa sang te kulunan kuman raswa, dah adang te maok kulunan lang maok na, dah ketek dah lang kuman raswa te. Jadi anina salana salah pakai ligit nanan awi kam okraswah mengkulunan mauk suap mengkulunan jadi itam jam kahum ayat alkitab luhukumah marung suap kulunan te pengadilan pete jadi salalan jadi nunan pelaho itam kulunan ni kahum tuk-tuk ngawantam salah pakai ligit pedong-pedong ligit ni ngawantam nahdu jiak ngawantam mawuk ngawantam kumandadah lima ni ikau salah pakai ligit. Tepa balai menitam kulunane abin dah o hipun ligit kahum sukati tuan dah te pesta pora supi tuan dah dui sukati tuan dah paan paan na urip senang urip meliman nakat na urip mewah paan urip dah jadi dalam hanuti itam o amnuna sayu amnuna salah o pakai ligit jadi abin hanunan telok lim mang telok salah pakai ligit awitel urip telok o diberkati Tuhan. Awi itam uhan Tuhan pakaya mauksin kahom uglegit kahom sayu talok pakai na dehin sayu mang talok salah pakai na mang talok sang na kepentingan diri sendiri tua mang talok sang na tok-tok alang salah teha awi na nunan anina manini na limpaon paon anina sebab na dehon Tuhan al talok basa ni hati marung nyalam ke ligit dihana pakat milim ka diak adang lana ni. Lana ni kita minang urip tam kulunan kerene. Jadi kalau lalek na di aku sentana ni ada man paun ligit tatika pauna man hadui salah tiga pauna awi jam itam pula mana pedong-pedong pa kulunan pula matai perintah jangun siasat-siasat uli-uli pala ligit ke halo nana pa tam nyenang kerene awi jam penipuan nanan juan kulunan pelobat kulunan nanan tam nyenang kohong kulunan upade tawin-tawin ligit, dah dangala juta-juta ligit. Jadi lim-lim ini hana kejahatan lim ini. Akar segala kejahatan ala cinta wang. Nyalam te ligit hana pakat lim katalang jiak. Jadi abin hana sayu telok pelamanak sayu. Mang ligit ini sang nasa tanpa nak paharin. Mang ligit ini awan tamtang te suman Tuhan. Mang tawit ligit ini hitam amdang te sebayang. Mang tawit ligit ini hitam hadau te Tuhan. Mang tawit ligit ini hitam nyadui tua ampe masa ampe waktu tam ngawantam sebayang ngawantam ilo Tuhan. Jadi lima ni alang sang na hitam te suman Tuhan. Alang na hitam te beleh kinah tam abin hitam lalek nolonga ilo ligit tua. Jadi ayam dahok menarik na deh nusikah salai te ligit ni. Imitam perlu ligit. Bi sayu tam pelamana sayu awin awi tam nulunga ligit tua pelamana nunan tua adang jiaket tayu lina anan alang awan telok jaga jamang telok sang melai tay lega kenan ligit ne jadi awin nanan anina ugidok renungan telok akuim ok hom terima kasih menitam lim lebihannya Tuhan Yesus kalau panak naik palaika Tuhan baras menggenap menikah awin tay naji masa ni ngapain kalau piah-piah pakalai tay dahum menjulah narangka Tuhan Yesus abin kalau jam ikat sayu terima kasih abin ikat oh duan kalau pakatok kalau lebih ini terima kasih dalam arah Yesus kalau sebayang dinakai lima dia amin.
1: Ya, barang segenap mana Pastor Babu Jauh alang ukusi long Tuhan mana telah dalam gelaratam lebih ini ngejeloh program Bitung Urip Tam. Ya, Bitung Urip padang ana telah kusik ngeluak te migu alang sang atang dahin mana telah lang peji so ngarah lebih segenap mana telah lim.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih, ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Nepji Ita.

Ya, mana telah lima empat puluh empat minit lalu pukul napa televi ya sekena mana DJ ini dapat sinukong ngalang ubah sa dengah mana telah dalam mengklarah tamat levi ini di ya dengah levi dan anak telah kereng ngeluak te jaka alang piah nguak levi jima. Ya, dalam mengklarah tamat levi ini telah payah ngejaki te habis radio kayaan live telah ya mai sekena mana bakeh-bakeh telah lang ulebo peji dahina telah. Ya mai sayu ngelarah lebih mana semua lahang Gabriela yang kitan uban ri dins busi kadu ten magret magret keliang temawai. Ada nampak lahu Loren ngau payak ding ya dalam kelarah tam lebih ani ya sayu lebo pelahu mana Luna kurena hello sayu lebih domigo do kelarah lang sayu bakih DJ kurena sayu nyadui. Dengah sayu menadale ya hiat ini kurena katok tabi menlim alang tangan nak langhi radio kayan kurena ya. Ya sekenap menikah bakal Luna hadon aku dede hinok dale hiat ane de. Ya Luna pelahu sayu ngelarah lebih Asfiana Bahyus kurena mempawah Kalimantan Barat di Jiang. Selamat petang ceria DJ, salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM. Bagi sahabat yang baru ya salam kenal kurena ya, moga terjalin persahabatan lewat Radio Kayan. Terima kasih DJ yang selamat bertugas petang kurena. Ya segenap menikah Asfian ya winak mana telok lantik ha Kalimantan Barat Indonesia jaka ni ya sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya Samuel hang kurena sayu lebih DJ gaya doha kami ha kucing hidang alang serapi ini kurena ya sayu nyadui dahena sayu ngelarah. Sayu kurena sayu gaya do kami ha kucing hidang alang serapi ini kurena. Ya sekena menikah Samuel ya kusi dengar winak mana telok lantai ha kucing. Pakai frekuensi G06.G dahina G0G.2 yang sayu ngarah lebih mana telok. Wi nak mana telok lantik ha semarahan serian bau dahina lunduk. Jangan hado mana telok lantik ha maru jaka aneh ya saya kenap ya tangan peji dahina radio kaya nak Miri FM putung do. Ya pahni telok te ji lagu lang kenan jirin bayak dehena tujuk la yang murip ha usuna tanah ji hangun natua.

ya malakhan na maminit kelaan na telok sangga paji halabote pukul 5 lebih telok payang aja kita kerengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Wanakak pukul 5 junang apa telok paji dalam info daripada dengar hakliah. Ya mai sayu ngelarah lebih man ahming ahming laksa. Ya kerana ini medih doh hasipang ngebakun ini DJ kerana ya. Okey, sekenap menikah ahming, ya kusi dengar wina mana telok lantai habaku na jaka ni. Ya nampalah mana telok lantai asap ko yang dengar mana telok lim. Ya dalam hadui lang telok na lebih ni kena hadang telok anu dah hina sayu. Ya lebih nak mana telok lantai rehti dalam dalih ya hukah 65 kereta tek kuri-kuri naan kereta lang dahak persa. Ani hak na dalam hadui ops motosikal nalang anano jabatan pengutan jalan JPJ Sarawak ngejeloh unit operasi JPJ Sibu ha pasen Sibu ani hak na te 25 ateng nyiup jih madot 6 dek ya. Ana telok pepiah itu kai nak telok te sen hadu geri lesen telok. Mawi lesen na telok expired ya kurang dah ada apa lalu 2 bulan perlu telok tengah lui ya. Okey, telah mengelarah tam mai sayu ngelarah lebih mana telok lantai maru jaka ani ya kinah dang peji hang lua dalam kelarah tam lebih ngahap ngajeloh online radio ka mana telok lim ya jin lagu halang hakenan cancel MPC jangan buru-buru mana telok lim radio kayan Miri FM.

0: Ya, mani tamle ma pulupa tamine itu lalu pukul na lima lewi jaka ani ya mana dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur tepat pukul na lima lewi ngahap de ya deng ana telok kereng ngeluak te jaka alang piah nguak lewi jima. Ya, dalam mengelaratan pukul 5 junang ha petelok peji ya dalam info daripada dengah kali ya. Ya, ini no kira-kira halam 400,000 dah nyama sekolah tahun 4 ya. Ini kio ala persa metrik pembelajaran tahun 4 kohort alang unak lo. Alam mano persa lang dah na peji ha lim negara hati mana 6 atang saya de bulan 10 ni ya. 6 atang saya bulan 10. Ya, tengok pengarah peperiksaan lembaga peperiksaan LP Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat Barang anehna melawin pat mata pelajaran teras sehati bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Anu nampalahu bahasa Cina dan nurepah bahasa Tamil mana sekolah jenis kebangsaan. Ya, tengok putung mata pelajaran ini anu ji secara bertulis hati darah ji jam 45 minit. Wina mana dah nyama sekolah berkeperluan khas pembelajaran dalam arus perdana. Dan masa tambahan jawab hati mana 30 atau 60 minit langan A. Ya, tino iha pahitok lima sekolah ya bertanggungjawab pejabat PPH nyenang dah nyama sekolah tahun 4 ani daftar ja ala persa metrik pembelajaran tahun 4 ani hana ja dah sedia ya te joh nunun tua kertas persa dahin dah calon ani jan dah melak ya. Tino ani limkah janya nang tejo standard pentaksiran seragam melantik hak lima negara. Tino ani ji info winak man dah anak-anak telo lang pemeripat. Ja dah ya pakale yun pa belajar nak mana kerani. Abi ne bulan 10 ngah pati 6 atang saya de bulan 10 adu mana ni. Dah sangala persa hati metrik pembelajaran tahun 4 ko lang unak loh. Ya lamano persalang dak nate do mana ne ya nan ape tok telo nan taman pelahu ya nangen dah ka telo ya pakale nu pebelajen mang dah tutang nyenang telepon nyenang TV ya nyen anglia perlu ya telo inan taman daripada hatnya mati sendiri ya fokus daripada bahate sekolah dah. Ya, dalam hanuti Limkah Haji dengan Hateno nombor 2 Menteri Belia dan Sukan Murdi Bimol Barang. Ya, Hateno dah pihak sekolah ya. Dah ala aduan tak jauh gangguan daripada buli ini ya. Dah mesti ala tindakan. Yang megak tak ji nyama sekolah hati pelajar tingkatan 2 bau alang te barang enggak dalam matu sah buli ni kira-kira 2 minggu alang ulalo deh. Ya. Etino ahli Parlimen Mas Gadingan Abara ngejeloh kenyataan mempolis aduan nyeup dahnya masa sekolah ni sepatutnya an i nerepa anala bahatnya dahin an ditok jitok limkah ja PPH nyekang te joh atu satu sah ya abin pahna ati nyam okane kun ha gak te norana kecederaan ya anak-anak pehitok palahu ya moite anak-anak telok gak buli asuna telok ngerem asun telok takut ti baran udah pasti report abin ani ji ala napa nak telok pepeh nyekang te tusah buli
1: buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Radio Kayang.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nih, lap nomor nani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

0: Ji lagu lang kenan lungan wan mana telok tala maglarata meleve ni ha pakai na urip kui alang geri telok kerani telok puluh ji mini terlalu pukul na lima lebih jaka ni bake nendengah mana telok lima lang ha peji lebo tala maglarata mengejeloh program PDK peji dahina kelok tino program tam lasi te pukul 6 lebih ngaha biar tino pukul 6 lebih dah budayu mejoh program dah man RTM Kuching. Ya, dalam maklarata melebih ni sekenap mana telok lim pakai-pakai radio kayan nalang ulebo beji dahina telok live HP radio kayan yang lebih nak mana telok alang kusik dengah bara dengah mana ngapa nak telok lebih ni tiah semua lah hang hapde bara sayu gaya doha Kuching hida ngalang serapi korena ya sekenap menika semua lah hang nunam palahu megwe macjo sayu ngarah lebih menika ya tusu mini telang ulalo de korena tini hello DJ yang lu dengar ya dengar sayu ya selebih man KL kampung lusut ya KL kampung lusut ya maksud kui kerana tadi ya lasut do kerana akhir lagu layang asih Tuhan lang kenal Deli Amira sekena pada jeng kerana ya sekena menikah lahu megoy megjo ya kusi dengar man long tupuk KL Kuala Lumpur long tupuk biar ni KL lah ni hana kampung lusut. Okey, sekenap aming laksa yo. Ha, ku malaksa terlebih ni korek ya. Ya hani doha sipang bakun ini DJ korena. Ya sekenap aku sik dengar menampalahu Afian lah mayus ngap de barang. Ya katok tabi salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM korena bakai telok nepa arin telok men Kalimantan Barat Indonesia yang bakai telok lunang hab di palahu bara ya dengah men dalih yat ini DJ korena dengah sayu sekenap ya mana telok lima langkusik dengah bara dengah dalam kelarah tam lebih ni okey telok pejah-peji dalam info nurepah dengah keliah.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Halo, sayung larah ujung minggu mitam lim. Dua ni lima de bulan tusu 2026 mitam peji dalam dengah mari yang Piala Dunia FIFA 2026. Aku ngiu alang undang menjat kedap tamu kuna lebak alai kemjama tak jauh nun dengah-dengah mari yang tak jauh Piala Dunia FIFA 2026 alang umutan pusingan ke 26. Terbaik kan ni? Ya, di tek dua pusukan udang bara aran dah deng mutam tak lama peringkat suku akhir. Maghribi deng mejat kena perkeluna lebak. Ui, dah main dahin saya udang pekalah Kanada.

Iyan lagu lang kenan Adelia Amira ng Habde. Layang lana si Tuhan na lagu nga penuh pengake man bakay telo. May gue majo ng Habde. Ya, ake lagu Adelia Amira ni. Layang lana si Tuhan ya. Bakay telo man KL. KL kena til kampung lusut ya. Ya, saya kena menikah me gue majo. Ya, saya lebo sayu ngarah lebih. Busika duten selebi DJ kerana lebih ane habong dahe melebi ane. Leve ne habong dahe melebi ane kerana ya. Ngileh-ngileh kai tak te nesak hunge telang usan ni. Ngelidam na do ha kame ha daleh UBB. Buat do lebih ni deh aku nak ya ban lokah hunge ini aku nak ya kuat-kuat sangte metuk ni DJ aku nak God bless tamle mate do migo ni aku nak ya ya sekedap menika busi kado ya kusik dengar ya hati metuk puket ya ya dalam kelarah tam lebih ni ya tak menahang telok leng hasang misak korek yang misak nolo oot kedah dia yang barbecue ah tak leng puluh pauma dapun aja ka ani paksang dapin dapat tango halang sang antelo ala aku mana lebih ya lebih nak mana telok lantai hamiri jaka ni hadang tenyinang hati OBC lang ada hano ha boulevard kahum pelebak kedai-kedai ok gerai-gerai penguman alang dah sedia tinan avan telok tenyenang ya tino malam mani telim ke showcase alang dah na malam mani ya telok dang teh ha boulevard tinan avan dah mano carnival hati OBC ya hati test of Borneo ya mana telok lim. Ya, dalam kelarah ta malebian ni, ya sekedap mana telok lim pake-pake radio kayan alang ulebo kusi dengah bara dengah ya dalam kelarah ta mengejelah program PDK peji dahina kelo. Ya melak kata dalam 10 minit kelaan telok sang lasi mengejelah program tam tepat pukul 6 lebih. Ya tinok pukul 6 lebih ngahap dah bidayuh majoh program dah man RTM kusiang. Ya aku DJ yang mai sekenap sayu ngelarah lebih Tuhan memberkati telok lim pakai-pakai radio kian. Ya radio kian talam hadu ilang telok na talam sekolah talam dona tua. Dang lebo sayu talam asi dahina halama Tuhan. Ya sun hadu pelahu tejo habaram regata mana 26 atang 27 hada bulan dalam maduman 2026 telok dang ate nampak tejo regata baram malimka alang dahna jan dara laan. Okey sayu ha kenap Tuhan memberkati telok lim lagu apa piapah ni pahapan na telok dalam kelarah ta malebe ni lagu alang kenan Alexander Onke Matazai hati lawi mana telok lim ha radio kayan Miri FM alang paan ngapci itam.

Ragu Pramanta bersama dengan Sandra Merpaso Progedi Pramanta drama segmen yaitu singumi anu-anu hati ngancang peta so pukul 6 singumi nu negak pukul pi singarup bersama aku DJ Hazel dari Pramangan kas juga selamat singumi nu gayan berangan dari bersama KAD YFM di terima kasih main-main YFM di ya di station ngata sesama bi Praman yaitu singumi anu-anu hati kas juga selamat anu minggu ke kas sopruk lebih seberangan dari bersama KAD tikati ketik gibarangan dari guru awal di tikati grup paya-paya agi barata dalam pemenu sok kapung parika arut negas negas agi barata di tebet minggu rabi sigah nuati anu minggu ko ruah mawah kas negas ya na barangan di bersama ke edi FM dia rabi si barangan di bersama ke edi RTM Klik kas negas di siaran radio di 06.2 MHz kas di 06.2 MHz harap pengada pucu sama ke endek pedewan siaran jadi ngan tetap pucu dingek ngan ragu pramata di mesdia kas bisa mangga wudan kan tak terlalu belalang sebab ia tarik dengan agah dan pimiu piata.

adkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri ii.

Semoga si pun penegah. PRN Sarawak dapat dokenu pakai mail peduh kerusi di sediagi. Dikurang pasport barem di Sarawak jaka kemas dalam tipu 2 minggu. NGO berguna register dengan ROS ina syarat asas limited penurung beranya berita. Selamat minggu ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Magadu Proso YFM Bidia. Madin Tengenega. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang Perintah Sarawak terima Peritap Kira Suruhanjaya Brunei SPR berkait cadangan Pinambas mengjuk kerusi Dewan Undangan Negeri Dun. Ayenang sungguh idun yang benar Pinambas mengjuk kerusi SPR tetap berguna tunak proses adi dog netap adi dog anggar tembi tipu arong juk beran. Pinambas kerusi anak menegakkan di sepet dog masang sebayu Brunei SPRN dog ngatur. Ayenang PRN pakai mai produk pankah peri-peri kesi deh ina isu baga pak pikara adi rabis berguna ina pemagung politik saman penetap dasar penyekembang Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari Sabanang diberat i kenu tugas nga sekasen kena saman pemasang inisiatif adi deh dog janji derep manifesto nimun pendidikan tinggi percuma. Aigra sekatir ripas rami serah pinurung beranya projek nai bangunan pusat aktiviti warga emas Pawe Sri Satok di Pusat Kebajikan Dato' Amar Hajah Jumani, Kuching. Isu kurang stok pasport barem di Sarawak rebisi dilimbang jaka dapat dog nyerese derem tipu 2 minggu dinge. Gapit Menteri Pingakut Dato' Hasbi Habibullah kedatang pikara nadog daan pada pengarah Immigration Sarawak bitunak ngajure adidog ngatur bisama setiap usaha Opis Menteri Derem Reis KDN. Pengarah Immigration Sarawak Alin Subah teban meret arong 1,000 pasport barem yang dog ketung ke kawasan utara Sarawak nimun limbang lawas kamiri samun kedai ka Kuching. Ati ina raka sementara yang kajen proses naik pasport bau kemas. Aikatan sakatir lepas kuka program Jom Gegar Limbang Carnival Mini Opis Menteri Pengakut ka Andu Kerjaya 2026 di Tebingan Limbang. Isu kurang stok pasport barem teban susah ke rakyat Limbang samun lawas adib guna di dokumen nana yang urusan berangandu mutas Brunei Darussalam. Kaum adida tung perita NGO biguna register ngak Opis Pertubuhan Malaysia ROS seni dapat mitik pendurung beranya. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kratnang ati yang pada proses pemitik rebis biterang sebayu tada pemitik geran puankah pendurung beranya perita dapat dong nimbang. Ayah kerasa kata ripas kuka Wish Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching Isasan Jejah. Raka ROS yang mengubah Akta Pertubuhan sewaktu 1966 karung Akta Mai Taru 2 suku berguna yang perhati asir adidok nguruk pada pertubuhan adi meregister. Ati ina yet nura susah nipu setegar agi pihak adi pakai den pertubuhan pak de register. Rakana menegah dapat katu accountability pengurusan dana kepada rakyat bien atin bisaya di NGO adi kenu aktiviti kebajikan. Perintah Sarawak bicu tumpu di penyekembang infrastruktur samun pemasang beramasam inisiatif kebajikan ke pendidikan yang katu taka pemudi rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kiratnang ati inan nimun pinrok beranya ke elan ongkos pemudip adidog nyedia ke anak sekurah adisok rawang penyedapun adisit. Pinrok anak kiran perintah rais tetet ayat natu akses pendidikan adibian kualiti dapat dokinyam beda perug rakyat. Ati setegar laboran derem pendidikan suka berguna setegar setubak bau maditati rek jadi penguru di Sunis Andu adi ketubuh agenda penyekembang Sarawak. Ikhlas kata tipu sita rami semang dua sewa anjak Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. P
PJU ngaga, kaum kayan Sarawak dan PJU kapah pinurai nga penetap kudu-kudu anjak bau yet negap komuniti kayan dini Abang Rais. Adun telang usan adi menegah Presiden kaum kayan Sarawak, Datuk Dennis Ngau Kidatnang, kedah soterun adi dongatin ina kapit Sibu Kota Kinabalu Samun Senanjung Malaysia. Penetap anjak ana rebeda rebis bege masyarakat kayan meret persatuan kakakat pijikembang komuniti. Ekan sakati tipu persidangan Tarusawat ni Sida, kaum kayan Sarawak di Miri. Persidangan ana dokuka beda gapit Menteri Telekomunikasi ka Utiliti Sarawak, Datuk Liwan Lagang. Rebis rima peru perwakilan sok mai anjak PKS Sondi Abang Sarawak menegka persidangan ana. Mangsa Harsawu di Kampung

bangsa. Kes buli anak sekurah di Bau. Gapit Menteri Pimiang Kasukan Mordi Bimol harap polis dapat ngemas kerjanya sat kes buli adibikait ngan ninaan anak sekurah dayung di Bau ngatutos. Ainang harana dok report ka pihak sekurah 2 minggu adilipas sebayu harana jadi pak menting rakah negah dok temit. Ngana pihak sekurah menegah dok mite pada ngen penerang bikait harana adi deh dok Nura Rabis Awar. Eh rasakati dalam ni penerang media di Kuching isasan jejah. Nga andurima adripas di naan anak sekurah dayung form 2 di buah sekurah secondary di Bau dok report nang Beragan ripas dok buli beda samun dok turak neka Beragan kes dok nyasat di buah section 507B kanun keseksaan bikait buli kang ngaso pikikira. Takah penyibisik premis man di Sarawak ina ditakah adikena asir penyerda Tuan Depu premis saman pemasang kempen penyibisik adicarit do kenu. Pengarah opis penyihatra Sarawak JKNS Dr. Veronica Lugah Geratnang ngera adi Depu premis berguna jaga standard penyibisik adibigatung iet netu atu seramat ka penyihat pengguna. Ia menegang ngetat deratus berandai pengadu ka JKNS kami agi premis adi dedog penyibisik. Dr. Veronica Krasakati tipu masang andu atau seramat pingman ong 2026 di tebingan Kuching isasan jeja. Dalam ramiana ayah menaga perpas peserta apron walk adi jo taruh kilometer diki arong 100 naan sua temi perat. Yang kemas gapai bahasa put-put ni, PRN Sarawak dapat dokenu pakai mai perdua kerasi adi sedia agi. Pikurang pasport biru di Sarawak jaga kemas dalam tipu 2 minggu. NGO berguna register ngak ROS ina syarat asas mitik pindurung beranya peritah. Ati degaso YFM bedia dok nyusun bada Muhammad Al-Hadi Samsawi ka dok nukar ka Pimio Biata bada Vigmo Lawrence so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana selamat semindu ka salam Malaysia Madani.

Ragu pun tak sama dengan Ambrose N. Ke utri seasang ke di Pramanta Yen singgumi anu-anu hati. Mereka pun rapas hati tinggal pukul ju singgara mata dapat sama-sama dengan agak diskusen Yen yang ngumi singgumi anu-anu hati dalam pimiu bukar sadung. Kas juga harap dia berangan di sama ke di tikati dalam buat senang kas juga mereka mati yang berangan di Eka Facebook angan bisa bersama ke di Facebook YFM. Betul ya.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: teh jadi kali teh atuh bisa mah duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026 yeuna Ince Fokadun jadi atuh ane ngaji tadi seuyo seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adina World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga membogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kritik untuk bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku disekian seingatnya. Soki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

ku le chu lama tanu. Sepengas pumpenaga. PRN Sarawak boleh dog tunah minan mahi perdua kerusi de itina. Kurang pasport biru de Sarawak jangka ngelese abi timpu 2 minggu. NGO de register dengan ROS syarat asas nyungka belanja masuk perintah. Selamat lama tenu, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin de agah lama tenu. YFM Bidia di Tengah Naga. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Perintah Negeri ngajah pemutus Seranjaya Pilihan Raya SPR cadang nambah semenjuk kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Nepidaan menepen DUN ngelulus nambah semenjuk kerusi SPR perlu minan proses de tinetap ngumi timpuh sekurang-kurangnya iju buran. Pinambah kerusi ti penjangka kai dapat tunah si Bayu Pilihan Raya Negeri PRN tunah. Namenang PRN minan mahi perdua atau prii kerusi beken jaji isu bahas. Pak de lebih bigunana sence politik de tegap serta dasar pimancang Sarawak. Datuk Tinggi Abang Johari percaya pasukannya nyalan tugas dengan penuh inisiatif de anyap abi manifesto mung pendidikan tinggi picuma. Pidanti rimpas ngerasmi madis penyerahan dana pembinaan bangunan pusat aktiviti warga emas pawe de Satok de pusat kebajikan Dato' Amar Haja Jumaini Kuching. Isu kurang stok pasport biru de Sarawak khasna de Limbang jangka dapat dok nyelesai abi timpu 2 minggu. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang pikarati dok pidaan beda pengarah Immigration Sarawak rimpas rundeng tunah bersama dengan setiausaha Opis Menteri Dalam Negeri KDN. Pengarah Immigration Sarawak ira ngaban meret kira-kira 1,000 pasport biru daerah binagi neg bahagian utara negeri kiberet Limbang lawas dengan Miri serta Kuching. Langkati sementara ngempen proses print pasport bau ngelese. Pidanti dan sidang media rimpas ngerasmi program Jom Gagar Limbang, Carnival Miri, Opis Carnival Mini, Opis Menteri Pengangkut dengan Hari Kerjaya 2026 de Limbang Waterfront. Isu kurang stok pasport biru ngeban kesan nekinya ratus de Limbang dengan lawas de minan pasport ti Matas Brunei Darussalam. Gerumpung beken perintah NGO dan register dengan Opis Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS syarat asas tinan nyungka dana. Menteri Pimancang Dayung Abimamba dengan inya ratus Datuk Sri Nengsi Sukri menang ti tinan pasti proses permohonan lebih telus dengan berintegriti si bayu si barang permohonan geran atau bantuan duit perintah dok cukon. Nepidanti rimpas ngerasmi Wishesland Kuching's Charity Food Fair 2026 de Kuching berpagi icena. Langkah ROS ngatur balik Akta Pertubuhan 1966 Akta Mahi Taruh 2 biguna tinan ngawal belanja gerumpung dan register. Pikirati ini langkah tinan ngampeng ketirisan segal ada pihak de minangkenan gerumpung pakai register. Langkah ti dapat pidatu ketulusan dengan accountability
pingatu dana sekaligus nambah kepercayaannya ratus nek NGO dengundah aktiviti kebajikan. Perintah Sarawak Pesilu Ngemit Bahat nek pimancang infrastruktur serta ngundah ahi inisiatif kebajikan dengan pendidikan tina ningkat takah pimudip inya ratus. Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuh Hian Menang tinga bantuan kewangan dengan ilawan sara hidup de sedia nek bala pelajar de mesu abi mema bipinceun segan. Bantuan ti bukti na tanggungjawab perintah negeri pasti akses pendidikan bikualiti dapat dog kinyam pada semua peringkat kaum. Di setegal pelaburan abi pendidikan menabiguna ngin ta'abau Madianuti ira jaji pemimpin masa daerah mendeg pisilung agenda pimancang Sarawak. Pidanti wang biucap de majlis sambutan ulang sewa ke semengdua cawangan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan de Sibu.

Tinamanaga ti puna binaca lagi. PRN Sarawak boleh dok tuna minan mahi perdua kerusi de itina. Kurang pasport biru de Sarawak jangka ngelesai abi timpu 2 minggu. NGO register dengan ROS syarat asas nyungka belanja masuk perintah. Ketiaga lama tenur de mesnusun beda Muhammad Haladi Syamsawi dengan senari minus senap dia beda Mike Hansen masuk section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat lama tenur dengan salam Malaysia Madani.

Ragu pantau bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent Five Band di perhentian Ragu Bintangku. Kasi tiga, ia nabi pasal perga peritari Sarawak reaut na nimbang, ia nabi bayah dengan inisiatif skim pendidikan tinggi percuma Sarawak diki reto kukaga ia na bidang psikologi sama bidang-bidang adi deh teknikal diki ati beramah nga pemite tenaga kerja sama penyimah sosial adi adu-adu bertambah di reisati diki premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ratnang inisiatif hati doga plan yet na dopi bayar dekat us tumpu ka pendidikan saman training technical nga vocational.

Jangan ragu perantau bersama dengan Remix R2 Cinta Odaf Sama ada padi perantau ya tangan rematikan sendiri. Selamat berumah di berangan di tekati ke degi berangan di mega grup berumah sehingga remkan sendiri di berangan di tekati angga bi tenek sama bi tenek kan sendiri yang di berangan di bertugas selama bertugas kan sendiri. Atina report gendu so opis meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di ki pegeru so pukul 4 singumi andu terjadi ki ya tangan rematikan ke awal sansan sepagi jakak gi ujian di kedu-kedu tepat di Sri Aman, Betong, Salike, Sibu, Kapit, Miri, Kalimbang, Kejaka Gaya Anu Kena, di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Ka Bintulu. Ia na gerumbang 0.5 negeri meter ke sebuah posok utara, ngeraju ia asesmen neg 20 km di jam ke Taka Paras Anwati, ia asah 2.4 neg taruh 4 darjah Celsius. Jadi hati na report gendu so opis meteorologi Malaysia, yang tipu semeng 2 jam, di kipigur sepukur Pat Singumi Ando Tejaka sendiri. Ya, nak berdengar di bersama di Wife Emily. Terima kasih lebih sigil dengan ta, Vincent Taga lagi bersama ta. Terima kasih Ji Chun Fo. Inang sama ta Singumi Ando di sopra pendengar setia Wife Emily Ronald Dennis. Inang sama ta Kemendo dan semua geng-geng awal dengan berkeping Wife Emily. Harap semua sihat-sihat selalu. Dekat kembali di Paul Skin lagi bersama ta. Inang selamat ngancang petin dari semua berkeping Wife Emily dan community kami andu iti harap kita semua sihat dengan tersen pagu andu amik dak kawasan terbeda. Terima kasih ke di dengan terbekat nah menimun kapi tekilan agi bisa mengata inang selama tugas ngarep andu minggu harap semua sihat ceria selalu. Terima kasih dia kembat di atam pakok agi bisa mengata inang selamat ngumi nak suap pengajit geng-geng awal wife MD bayar suap pengajit fan club semua grinas topak brokas suap otot. Terima kasih ke di dengan terbukut na Jackson Rita na dekik ke bersama hata inang sama ngaram di sopra gabara pendengar setia wife media geng-geng PSA, PPSMBK geng-geng awa bara dengan-dengan di Facebook beringan di wife media masa ti salam damai ke mesra selalu sok kapung mamong Pendrisen. Terima kasih dengan tadi kapung mamong Pendrisen lagi bisa mengatak ngarabati tapi juga dengan ngaragur pramata bersama ngar Elvis Prami Dokta.

Bisa mengurung si Mila cinta asung ko di pramanta iya tangan mati kas nih iya napi pasap lagi diki penyerda ada ratus bikait nga berguna ingatin awar ke register OKU Autism diki beradu-adu bertambah nga perungun individu autism di meregister di Malaysia Marianti ina peri pundi 1,600 mai perinaan nekatar pundi Mei 2026 diki tu nak gesa menteri pikembang kaum dayung rawang ka komuniti Dato' Sri Nancy Shukrik datang bernama hati mikirat nang bege berapi mas dinai pemerasa sama dengan sokongan awar yen anak-anak ngerakas negara di Sarawak ke agdat nang agi 5 pemain ribu 100 mai pro OKU

register di ki ati ina kedaga so kadar kedaga so pikara di cukup guna ngatet na rebis beke dengan anak-anak OKU masa ge dapat nyetia penurung adi stuku. Jadi ngana pujung dengan tangga ragu perantah bersama ngadesil ngaroha ikonia cobong timu.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atau layak kede, naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel, puankah yen sien penerang tutos atau dapat

Labi sa mga alulupeng ayang sanuha di pramanta iyan ang gramatika sulga iyan na pipasa pragandi campaign vaccinasi adi do nga to di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS nga semang di Julai ati nga beda kena beda beki dengan kerja tak anam rabies adupan komuniti di kita nak so Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng adi kedatang campaign tati do nga tur so pukul main setengah sesan dekat pukul pas setengah singgumi anu dikinya dia perkhidmatan peruah lesen yang kesong lagi pasang microchip sama lagi ke pemandolan diki sebenarnya kempen nanti dok ngatur ngabreut nah diki ia sama-sama tak sesak anam rabies sama yang ga keberut ke batan nah dupat ngara adi kudip dang bian tanggung jawab kasnaga sok perbarangan adi lagi kudip kesong rabies ke kesong dok gerak beda sama-sama kanu pinura ia tak sesama kena tanggungjawab tak. Jadi ngana tak cukup dengan nga ragu praman di sediakan sopra ke bersama nga Tony Peace Band. Napa.

Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidi Roh Kudus bersama dengan Bobo Balakine. Selamat anu minggu nuk Bobo Balakine. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Ando iti semah anu minggu das mengpat dua sewa e. Bidapun lagi kita dua program orang pemudip. Da anu minggu iti kita bersama dengan dapaku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisulung program orang pemudip iti. Jawab kita kidingah lagu iti.

Duah gananamang dengan enang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebambrodi duah ganan Yesus Kristus. Sibayu kita pisulung program aran pemudi piti. Jabo kita angkeping Injil dan doktulis pada Santa Matthew bab semengni ayat 25 tok taro puru. Aleluya, aleluya. Diberkat mah akam emang Tuhan surga dengan dunia. Ngin misteri perintah kem petengah minanek inya desegan awang. Aleluya, aleluya. Tanpa bisamah kini, bisamah roh akam. Baca Masuk Kudus ngajah Santa Matthew. Jesus nyanda, aku berkat akam emang Tuhan surga dengan tanah. Ngin nyukan bobo kayu iti masu bala de panai dengan de pinter lalu tengah ne neg bala anak inya. Ayu emang ingin iti mah de nginyenang akam. Bobo kayu mu adok serah neg aku beda emang aku lalu anyap inya ampun anak mina emang. Mengse lagi anyap inya ampun emang mina anak dengan neg asih anak pilih dengan pidaan. Gatiboh nek aku abupo balakine de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku orang ngancak kinen ngiradih. Tabin mah abin aku dengan belajar mah masu aku. Ngin aku panti dengan sege awang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngiradih. Aye, abin aku duko dengan kayuh bince aku nyangan. Injil Tuhan. Ami mujakam, oh Kristus. Bala kebambrodi duah ganan Jesus Kristus. Duah pimaca Injil demengu iti bala kebambrodi. Kita sentiasa miki balik. Pimudip kita demi langanu. Kita kaya dapat lepas masu macam-macam masalah penyusah dengan pingaku. Lebih-lebih lagi masalah membak. Masalah duit, masalah kerja, masalah asau benar, masalah dengan inya beken. Ahi macam masalah kita bala keban brodi. Adakah kita ngirasa abin kita nyangan dengan adakah lagi dan ngirasa abin nesen bahat. Sampai kadang-kadang kita rasa putus asa, kecewa dengan beji dengan adep kita dengan inya beken. Bala kebambrodi duah ganan Yesus Kristus. Jabo kita sama-sama pirati sanak Tuhan Yesus iti. Gati boh neg aku abupo bala kinen de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku ira ngancak kinen ngirandi. Tabit mah abin aku dengan belajar mah masu aku. Ngin aku panti dengan segana wang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngirandi. Ayo abin aku duko dengan kayu bincu aku nyangan. Senak Tuan Yesus ti mana-mana panti dengan wang kita kedengah nepun asal kita tiba-tiba panai jadi lemah lemut terhibur dengan kai kaku lagi ngin kita ngerasa adeh inya ada masih irang kua ngilamat nyanyang piara dengan peduli kita. Dua Injil ti lagi bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngajak kita mudip segana wang dengan belajar masuk adepna. Bala kebambrodi kita mesti rapi saya dengan Tuhan tanpa sien ada dengan kita. Nekain tegan kita wang kita selalu ngapakna. Nek selalu ada bedingan dengan kita. Ngilamat kita dengan selalu bedingan kita. Depi-depi pun nehen kita ngandai kerja atau mudip. Sama mung anak inya da icek ne selalu rapi saya dengan anda emang ne ngin rapi saya anda emang ne dapat ngilung adep ne. Bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus puan ne anih pingago dengan penyusah kita di melanganu. Tuhan Yesus paham ne kita engkange susah aseng dengan wang kita juhok masuk adepna. Nemasi dengan kita
sen beda nengaba kita nyerap lepas abin kita sien mohon pemberi kita jaji tenang dengan damai. Wang pemberi kita ada ketenangan dengan damai. Inya akan suka dengan adep. Tuhan Yesus agak nuntubuk kita aba-aba susah aseng. Naira sama-sama dengan kita ngebin abin kita sien mohon abin kita sien makin nyangan. Mena luar biasa penyuka pimasi pinulung Tuhan Yesus dengan kita balakabam brodi dua ganan Yesus Kristus. Balakabam brodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngapa kita nek adepnya mohon kita kuon ngunah penyalah lagi. Kuon kita mendara aseng dengan petang tipu kita. Ngketang bobo penyusah dengan abin kita. Mungkin kita dapat ngerasa damai. Tuhan tanpa dua pemberi kita. Bala kebambrodi, ane-ane kayuh desungka kita masuk Tuhan Yesus. Ne akan nyamut ne. Dengan ne era nyugon kayuh desungka kita sen. Paktian bala kebambrodi, kita mesti ira punong pisaya dengan Tuhan tanpa dengan pinta mah minen aseng desekan. Abah selalu mikir adep pintar panai masukinya. Ujung awang dengan negak mudip bisama dengan bidamai dengan inya. Kita mesti ada lemah lembut, halus. Kai kita dapat ngalah kuasa Tuhan Yesus depunu pimasi penyuka dengan pengampun. Bala kebambrodi dua genan Yesus Kristus. Masuk kita selalu susah awang ataupun stres. Ningat mah bala kebambrodi. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Nesinek dengan kita. Tabak mah Tuhan Yesus wang kita selalu susah aseng. Dengan ahi penyusah dua pikir dengan aseng kita. Tuhan Yesus kait nen tegan kita wang adep kita ada masalah. Anyap kayuh dentusah dadak Tuhan. Na sentiasa ngampan kita maneg neg adepna. Semaratina kita mesti ira rajin semayang dengan nyerah bobo kayuh da salu rengaco dengan ngampeng jaran pimudi kita. Jabo kita sama-sama belajar masu adep Tuhan Yesus mudip panti dengan segana wang. Amin. Jabo kita semayang. Dadag pengampun pada gracia Jesus Kristus. Oh omang, pada Jesus dengan aja sana akam anak dengan kuliah akam. Akam ngakat dunia de jatuh, perimpas ami masuk dosa, lalu taban ami de penyenang de babar kekal. Iti sungka ami pada Jesus Kristus anakam de modip dengan merintah bin anakam sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu hanya pengan. Amin. Jabau kita ngimau pisah kita dua semayang pisaya rasul. Aku pisaya dengan tepamang dapat lebih kuasa dengan surga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan ami. Mayan musumaria dayungan suci dan merebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus susah lemah perintah Pontius Pilatus pada pinasa dan salib lalu kebes dengan dukuhan. Namuhun naksibayan anu kita aruh namakat mespingabes nunyemak sorga dengan dua pegulu kena tahu tepamang depan lebih kuasa masukin na ira meneg dengan tu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku pisai dan Roh Kudus gereja katolik kudus kuncinya kudus pingampun dosa pimakat ibu dengan pimudip babar. Amin. Minan puno pisaya jepo kita ngabak mang kita minan semayang dan aja Jesus na kita. Amang kami dua sorga karena kemengan kudus perintah kami negati pingkirakam era doktunah de tanah meng de dua sorga. Bima amil anganu juga de kami anuiti nampun penyalah kami memingapunnya de bisalah de kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas kami masuk ani de biek. Amin. Kita semayang dengan nyungkan de kita Maria nulung kita taat ngajak anaknya Jesus Kristus. Tabib Maria de penuh gracia tanpa biringan akam. Biberkat akam masa bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria de kudus ane tanpa semayang juga namanya ada berdosa. Itiseh dengan lemami irak senekebes. Amin.
mulia negemang dan enak dengan Roh Kudus mengdam sota gena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat nyaga dengan piara kita semua dua gena namang dengan enak dengan Roh Kudus amin.

0: Ricardo.
1: Oi, Oni, tadi gogoh itu.
0: Oni ada buku mana ada office TV? Bun, todang babu buku na.
1: Oni ada buku na, ini ada buku.
0: Oni di mana? Sapi mana buku ha?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Oni di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Atih mendinga. Itih nak kau tanda kau titi, nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buu na. Ani ngam taban kau pis main ngan ni opis ni mau buu naimu.
1: Bah, bahmu no. Daki mai kau mana?
0: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak tiak? Ani dia kemana tiak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Oh, gi sushi. Lagi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mana?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gue ya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyoni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

Aragu pronta visa manga me kagayin nga Aaron DVL project ka cinta seruga adi pramantaya tangar batir bisi brangan adi sama ke di YFM ri ka sedege ye na brangan rebir bisi brangan di Facebook YFM ri terima kasih maya give sama ke di Facebook YFM ri rebir sige di Rachel Marikan. Ainang sama salam manis so siburan Yesop berberdingan. Terima kasih ke didingan ta Rosa Antugal. Give sama ta inang salam ceria saya selalu masuk Ami dan JBT. Sedega sama ngarum geli dengan ta Jenny Lelon. Give sama di Keringah Radio nga Facebook YFM YFM dia kasega sama ngarum gadi particular namin Lucas Agustin Mawa Agustin senaga Mr. Midese mena selamat ngumi kasrama berapa dingi gasnaga ye na brangan di tikati rabi siga brangan di mapayaga agi berata di mega peguru kerja-kerja jadi guru. Prosa kerja sekolah anak-anak tak mais pagi anu adi bau yet minggu adi bau. Anu Senin agi bara anak-anak tak bersedia ge perkap pemakai remus kuras pagi. Keharap ge netu genang ge kerja-kerja sekolah mekemas dognai.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ragu bersama dengan Adrian FJ Joget My Darling di perbentah di segmen Ngancang Peti Yatna Anwati. Terima kasih berangan di babu bersama ke Adrian FMD. Mereka buat yang berangan di gig Facebook angan dapat gig bersama ke Adrian Facebook YFMD atas sesama Bipraman kan sendiri. Terima kasih ke yang berangan di buka pakai RTM Click atas sesama Bipraman Yatna Anwati kan sendiri. Yatna berangan di gig bersama di Facebook YFMD nimun ke Min Lucas ayinang sama tugas dan community dengan selamat community lagi dan semua grup semua greeners. Terima kasih Kas Negeri, terima kasih ke di dengan tadi ke sama Tara Bisiga Roy Kwang, Peter Killen, Henry Bali, inang selamat ngancang petang the geng-geng awal salam damai Kristus kepok bumbuak. Terima kasih ke di Bunda Babe Y. Kas Negeri nang minta ragu sebudan gan bermain ragu budan ganti ja ragu di nomor 2 dalam segmen ngancang petang ragu tak terlalu bilalang. Kas Negeri sama ngarum ke di dengan tak Atika Nur Atika inang selamat bingaran semua sehat rasa nak ngerti asal manis masuk JB minta ragu alu lupeng senang buat tamai ragu tija so alu lupeng guys juga James Pengiran lagi bisa mengata terima kasih Kawi Kurus Dublin K Baca juga bisa mengata kada ke kemat di dengan dengan tanda berkat na adiki juga bisa mengata iat ni limun ka Jiho Mitoy Derek Asen dan asal mengaru guys juga sama mengaru dengan dengan tanda berkat adiki bisa mengata iat dengan mati ya guys juga mai gambut ngara mati agi gadinge pusingan adik kesemang nama ya na Piala Dunia FIFA 2026 diki awal sasan pagi tak dapat sama nyaksi beraru di asal Brazil dengan Norway ngapukor 4 sasan pagi kas negeri yetna baru di seterusnya ina Mexico dapat dengan England pukul mai sasan pagi. Jadi aku sabar nang lagi berdengan tak adi bersedia berus ripas hati teh natungan nang dapat mekat awal sasan pagi. Ini nak pujuk ragu joget tinggi bisa mangan Jeff Hardy joget anak bujang.

Ari yang bersama dengan Jeff Hardy, Joget Anak Bujang Kas. Jadi, ia nak berata di renyaksi berarubur sepagi. Ia Piala Dunia 2026 di pukul 4 isasa sepagi di Brazil berdapat dengan Norway. Di berarubur hati dengan tu di Stadium MetLife New Jersey. Di hati nak nang ta baru di sukup nang sengit cukup nampak ras mai Brazil metatui giga pemain depi ni muka Neymar kas negara kemen Norway aki Erling Haaland kas negara ati ina kedaga so nang ta barata di cukup kajen-kajen ge asik hari menang asa Brazil ngan Norway kas negara ye na baru bor asa Mexico ngan England ane ina tuan rumah ye na Piala Dunia 2026 mati re berapa dengan England di Stadium Azteca Mexico City. Kasega ati kada ge nang tak berubah di sekolah kajet-kajet ke nggak pukul mai sasas pagi ku sabah nang bagi barata di mereka nyaksi ke berubah ati diki ati ina nang tak mekajet-kajet tak yet na nganatu genang asikah layak ke suku akhir kasnya ke nga anu dua ju anu beratna diki Portugal berapa dengan Spain ati ni ke so nang tak berubah di suku peras ke di lepas sana USA berdapat dengan Belgium diki ngerati sesama ke re nang ta sesama re seun tepat ia ka suku akhir kas ni ke nga anu taruh mai anu beran Julai diki Argentina berdapat dengan Egypt ke lepas sana Switzerland berdapat dengan Colombia Colombia jadi atik ini ke so dang ta diki atik ni beraruh adik kasut ni pusingan adik semang kas negara mereka mati ia dah berangan di red tinggal baru boros pagi ia na Brazil berapa dengan Norway angan dapat tinggal di RTM Click ane na di Sukan Plus saluran Sukan Plus kas negara ia na Mexico berapa dengan England angan dapat tinggal di siaran TV OK kas negara ia dah berangan di Gibayu download aplikasi RTM Click mereka mati download aplikasi RTM Click ngan tu nang atau dapat tinggal baru berarti di berang kayut ni kami dengan kerja pagi banyak gapang amai yang dapat juga tinggal baru berarti pakai handphone bukan sana lagi berata di arut kada nang tak siaran dega pak kena ngan bisa ge buka handphone kan ngan tinggal ge baru bor Piala Dunia ye pusingan ali ke semang na mati semang na berat sekasen kena ngan tu genang asikah adi re mereka di layak ke suku akhir kas juga awal sesantija atau menyaksi ke Kanada berapa dengan Morocco di Kemen Morocco menang taruh kosong ke lepas sana atau menyaksi ke berarubur asal Paraguay dengan France di Kemen France menang di kosong di Kemen hati mengenai tu genang Morocco berapa dengan France ia pusingan separuh suku akhir jadi hati ini kena gesok terberat adi mengesah mereka pusingan suku akhir di Kemen dongatun nggak anu rima pukul 4 isasat nah jadi aku sabar genang atik geni gesok pikara di nata sukan di suku petangai kajen berarubur asa France dengan Morocco bukan sana kadang gesok nang tak berarubur di suku peras Portugal berdapat dengan Spain dikir dong atur nggak anu dua pukul taruh isasan. Jadi sebagai sama isasan ke dengar-dengar terlupakan sama semin ngarup ke beringan tak adik bisa mengata ia dengar mati lebih sige dengan tak Peter Kilan goyang kita goyang sama-sama goyang ngarup mati jadi ingat tak pucu dengar ingat ragu praman adik mengku sediakan sopra ke bisa mangga Black Spider natang janji.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tanya Mari Aji,
2: Mari Kerja,
1: Niraya Pikir,
2: sama dengan Abi. The segment Ngancang Petik,
1: YFM Bidaya,
2: Gerak Bisa. Jadi mematikan kami atas masa negeri penerbangan segmen Ngancang Petik. Ya, nak hati terima kasih berdengar Nadi bersama KAD YFM Bidaya. Rebisi keberangan Adi bersama KAD RTM Klik, KAD Facebook, Kas Negeri Siar Radio ni 06.2 MHz dan 06.2 MHz. Kami akan berpasar titik dengan anda pada sesama keringat agar pukul peri dan perhatian di Sok National FM kerepasan dengan Picu Ubi Praman bersama dengan pengarut me DJ Chase, Raja Pantun YFM Bidaya. Dalam segmen dengan perwetna Sok pukul peri dekat pukul semang 2 strip ngarep. Jadi anak aku juga nak terima kasih Kak Soprang. Lebih seberangan adik bersama KAD YFM Bidaya. Minta maaf kami lagi pemitik ragu mitik dengan dia sepeda main lagi ke salam-salam dengan dia sepeda basah tak berapa ringgit di anda waktu. Jadi anak aku juga terima kasih Kak Soprang. Ragu sekasan so stingray dari Sadung.

Sedia rumah mampu bilik, kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sama Dukoi dalam segmen Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Selamat ngarong, sama bisa lagi atau dang segmen ngarong pawon nadi juang minggu itu ya na rimoh nu pranju sawa 2026 ada para sobra penguji tawa FM doyo. Jadi harap sobra ngana sehat-sehat ceria-ceria jadi ngarong mendu minggu itu. Ya, terima kasih kena duduk sobringan di tuang bersama dekoi ataupun lagi ke sobringan di sojai ke lagi bersama dua pengarun ke di petugas dan segmen ngancang peta ya. Jadi adik ketemu lagi bersama aku DJ Chase sedang tempoh terlalu jam itih nak kenjuang segmen tete ya, pukul semua dua turun pengarum. Ya, jadi sama petugas ke duduk beringan di petugas dengan orang itu. Mungkin lagi nanti petugas anda pukul semua dua turun pengarum ataupun lagi petugas anda pukul 9 pagi tak pagi kerin. Masukkan penuh. Terima kasih duduk seberingan ya. Lagi ngejata seran radio. Ya, radio tu dapat mengoji terpakai gerombang FM 0.2 MHz. Luar sini tu dapat mengoji siaran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat buka Facebook rasmi YFM Beriah ya. Dapat pakai salam menjuang minggu duduk berdingan bermadis ataupun sesi saja. Ya di hengaro menjuang minggu itu saya nang mungkin lagi gaya beringan di tika itu mau gago tiada penyedia lebih se penyedia sana nak ingat dari amun sekolah hati pagi mungkin lagi nanti mau nyenang serika pakaian sekolah nak ataupun lagi gaya hero guru di tu meja nguan nak naik ke jauh rumah sebab aduk kebayah buat tugasan tiap ondu dan lebih di nyuang minggu mesti nyenang siap ke jauh rumah sebab pagi mulai tu di cegu-cegu ya. Ini harap sobrangan terus berhibur bersama dengan kau ikhna ke nyuak segmen tetiap pukul semua ngeduah turup ngarum.

0: Ini tengok ragu bagi bulan tu mau di aku nyayang sang bulan nanti Wairas. Jadi sama dengan Rom mungkin lagi gagangan dengan Rom itu jangan mau guru di join handphone ataupun guru di join laptop ataupun komputer sebab hadir mau guru berehat ya ambil peluang ni yang siaran ulangan ya Piala Dunia FIFA 2022 sebab mungkin ke Sumia ataupun Jaya di support ataupun bertugas ke ataupun lagi nak jadi bokon jadi dapat dengar siaran ulangan yang rusuk aplikasi RTM Click. Okey, jadi seterusnya saat jadual Piala Dunia FIFA 2022 saat pagi dari Brazil dan dapat ada dua Norway pukul 4 pagi ya dapat dengar serta live di RTM Click ya di aplikasi RTM Click. Jadi harap so berengan di hibur dengan Robiti. Robi sambringan di gitu akan buka radio TKT musim-musim karik channel ataupun frekuensi ini 0.6 itu ni 0.2 MHz.
1: Penetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 kret dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen ni liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemitik yang nama kuota yang pick up ngajib diesel, puankah yang siun penerang tutus, atau dapat siun solaman web budimadani.gov.my.

Okay, jadi nanti ragu mengibur tu pegan tebong pegan gorong so shaper lagi okay, jadi nang blending naik blending nanggung lah. Adik okay, jadi kira supaya dua dua perucu minit lagi ngare pukul semua ngarum. Jadi balik tu isu bully lagi di lagi berlaku bapa uhti ngelibat prajal dayung tingkatan dua di ni buah sekolah di bau lagi gapit menteri belia dua sukan Mordi Bimol lagi sebuah tenang suap pihak perlu gemit odak keselamatan pelajar di sekolah Indonesia buah jamin ruas ini yang perlu gemit bahat pasal keselamatan bayar kebajikan pelajar di institusi pendidikan jadi ia pun lagi sebuah tenang sino sama supaya perlu ke sentiasa peka dua perubahan tingkah laku anak-anak bayar nogap lagi komunikasi dua pihak sekolah dua agensi berkait bagi nak budaya buli jadi makin lebih serius jangan buli itu baik berlaku secara fizikal lisan ataupun emosi jadi sama gotok ambil rakah ngantuk supaya isu buli itu itu jangan jadi budaya ya. Okay, jadi selamat ngarum selamat bersama lagi atau ngarum itu jam 9 lagi pada komen di ruangan Facebook tau ngarum itu terima kasih sama ngarum itu Ronald Dennis okay, jadi sama ngarum itu Henry Bali ya dan selamat ngarum salam manis kupu bombo karang wajah ragoma yang wan okay, terima kasih okay, sama dengan orang menuduh Roy Kuang, dia bersama datang dengan orang itu Paul Sekin okay, jadi seterusnya Durungu Bes, terima kasih Durungu Bes yang selamat dengan orang, sama petugas ingin salam di Rachel Marikan Nurul Atika Mami Cikgu Easter, Dolly Tawin Henry Bali, Jikin, Sinoel Menek, yang semoga terhibur

0: Oh, dia dah.
1: Haa, Tih mendengar. Eh, Tih nak kutang aku, Tih. Tih nak kauk ni. Kup sidi je.
0: Aduh, no, dah paling buuh ni. Ini kan taban ke ofis mah. Ingat nak, ni ofis ni mau buuh ni mu.
1: Bah, bah mu noh. Dah kem aku nak mana?
0: Eh, sebab mu kali taban bokon. Tih mau susah, Tih. Aku nak pangus ke nak. Depan ni ngasong tu aku tu ni.
1: Bah, Tih.
0: Tih aku bisa, Tih. Sini mah, dari taban ku ke spetal ni.
1: Bah, Tih mau bisa, Tih. Ini dah kemana, Tih. Jok Tih je keman ku.
0: Aduh, sebab mu ingat Tih ku, Tih. Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu udah mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip idip kiri nih kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti nih.
0: Yeah, mu pengumuman kan nih. Aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

Okay, jadi nanti yang ragam hibur tu cuba ngasa Eliza Suzina. Okay, jadi supaya ada semong 2 minit lagi ya, ngapa kor semong hangarom. Jadi gini puan kita duduk sembaringan di agi AKDP Kosong lebih sembaringan di road di Pasar Kuching ya. Lagi-lagi program vaksinasi itu rabies secara percuma dia mengatur nuam minggu bau yang apa semang di anuburan cu yang ada mengatur di Dewan Masyarakat MBKS orang ada perungan so pukul mai setengah pagi nak pukul patah setengah ngumi arwah saya nak pergi ke perkhidmatan register riset kedip kosong lagi ke pasar microchip ruas ini lagi ke subsidi saat mandulkan kosong di itu peluang beringan di lagi kedip kosong mungkin kosong yang ada mo lepas di asawak tiada terima vaksin ataupun lagi ke yang kedip kosong di mo biubul taruh hiburan ke semua bayu terima vaksinasi anti rabies. Jadi sama dengan Rom duduk beringkan di guru di ruang body DKIT nyana guru temenong berfikir ini ke dipikir maksud guna radio dipunduk tetap ke ayuh volume ada yang jadi ragu-ragu pergi bol di mungkin nyusun sana so beringkan dengan Robi Arab bisa beringan di mu nyenang mu pencen nyenang mu cukup jobo ngan atong kerja-kerja dina sebab itu bu lebih sih so nyenang so buat sekolah saja atau kerja ataupun jenang kerja dia foto-foto bila jenang adin yang mau pencen dia jadi jenang mau jobong leh jobong tu boleh dengan di tempat kerja ini ataupun jobong di aktiviti tiap pondu mohon cuma pagi pari enung umi jadi adin mau jenang ataupun jenang tiap masa sejak RO di bori kadang ningat TV di luar mupok-mupok yang naya toyak iso-iso pagi kena buang boring. Ya, jadi semua karung. Ya, terima kasih untuk Hokwi, kisah untuk Tuan Ngarobiti. Rosing Gunjau, selamat karung. Ya, nak semua kasih desa sehat-sehat selalu. Salam damai, dua ceria. Selalu masuk serian pagu. Okey, terima kasih untuk Charlie Chung Tizam Lime. Ya, nak selamat karung. Ya, orang yang ujit lagu jobong. Yo, ragu nombor tu main ini. Terima kasih untuk Charlie Chung. Kisah untuk Tuan Ngarobiti. So, semuanya Selangor.

Ya, ragu pergi Porto ada yang warna supaya ada harimau. Mereka tak ada yang ada pukul semua ngarom. Jadi, aku semua ngarom tiap terus sama ngejit abar ngarom. Terus pukul semua suku di dapat ngejit setiap ngarom minggu. Ya, no, program di seminggu hati. Program di berpuluh. Ada penyusut. Ada penerbit Francis Ferrer Chu. Buat sejak program BTT atau terus semurat kadang zone interaktif ya nak nyuang segmen tu ingin peluang duduk pengujit-pengujit atau YFM doyah ngaromiti dah ada anak telefon ke kontiti apa itu salam salam ngarom pawan ke salam menyuang minggu duduk beriningan bermandi ataupun osi-osi sejak di hingga tuju jadi sebayuh atau dia ngujit abar pukul semua ngarom atau berhibur dia dua hendi atau ngan ragu di so Michael Gayat aku Kai Mirati. Jauh di WiFi muda ya gerak bersama.

FM di 06.2 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri.

Ina tayo rago mahibur ta mo na kajo na bura na rabu. Jadi sini na kajo na sini kaya rabu ya. Okay, jadi ina sekadar rago saja. Okay, jadi terima kasih kena dua sebringan di aru ke okay. Ngoje ta seran video dan segmen dengan rompawan tadi nyuang minggu iti. Jangan ina jatuh sama-sama di ngoje ta program Ordi seminggu iti di berpeluah debu nyusu. Nada pernah biar ta Francis Ferrer cu. Jadi gini no jatuh sama-sama dia ngoje.

sama ngarep maka sopreg atau berapa dengan di ngarep mati ni mana di barang ngai di drama all this mingwati ta tipuh ngata sama-sama peraman atau ta ngak ragu-ragu all this. Anika agak sopreg di ngarep mati, aku harap sopreg agi di drama buat senang, kami naga harap sopreg agi di drama rami pawan di atikati. Terima kasih ke amai agi bersama ngaku di drama all this mingwati ta ka ngarep mati, atarai sama-sama kedengah ragu, adi tuktabana pada artis Nimon Edison Lighthouse, Donna Summer, Dave Clark Five, sama na Cliff Richard. Pak sungguh mana atak kedengar dawa ragu so Johnny Rivers nga ragu adiden A Whiter Shade of Pale, Poor Side of Town, Summon Summer Rain.

Kamas praman so artis di sukup temegah Cliff Richard nga ragu sekasa deja How Wonderful You Are. Terima kasih ke soprog amai giba bagi bersama ngaku di drum All This minggu tita ngaramati kata pucu dinget pramenta atau sama-sama kedengah ragu untuk taban beda dona sama nga ragu adiden She Works Hard For The Money Summon I Don't Wanna.

Taruh dengan lagu Dr. Bandung pada Death Clock 5, lagu Glad All Over, Can't You See That She's Mine, Summon Because. Jadi ngana, atau mendekat benar-benar program tak yin all this minggu wati tak yin ngara mati. Terima kasih Kak Sopreg, amai agi bersama ngaku, Kak aku harap Sopreg meramen kedengah pemain ragu adi mukodok mainin Sopreg ngara mati. Atau tak pun dingin, nanti andu kajam adi sama minggu bau, ngata kedengah dingin ragu so artis adi beken. Jadi negara tak berdapat bau, aku juga selamat ngarem Kak Sopreg, Kak Damai, Kak Sopreg.

Yang ni kita temuh sama-sama dengan kita program Orti Seminggu Ati ya di berperuah dan menyusun ada penerbita Francis Ferrucci. Jadi ini supaya mai hari ini tak ada dengan pukul rasmong di setengah ngarum. Okey, terima kasih sempat ngarum itu seberingan di ada lagi bersama dua kaih dengan segmen ngarum power tadi hanyuang minggu itu. Jadi ini untuk memurut kadang zone interaktif ya. Ya, sama ngarum terima kasih yang duduk dengan tu di lagi peta salam dan ruangan Facebook tu ngarum itu sama ngarum duduk Rohaya Jack, Dublin Kebaja, Kurt Irvin, Jadis Bobo, gitu sama tu ngarum itu Derek Asin, Dolly Tawin, Fat Liao, pergi sama tu Sebastian Lotai, ya, yang sama ngarum, ya, peminat setia WFM Ria setia sehat selalu, terima kasih, ya, nangam mau main lagu di yang warna. Iti peminat aku Dian Wan, terima kasih ya. Sebastian Lotai. Okey, jadi semata ngarau menduduk Atok Nading. Ya nang harap sentiasa sehat selalu, you know, be happy always and take care of your health. Okey, terima kasih nuduk Atok Ator Ator Nading. Nah, sama ngarau menduduk Afred Limit Ji Chun Fu. Saya nak mungkin lagi yang di terkait tim mahu hari amal atau bo sebanyak botol yang cukup nunduk kita pagi nang dia muka tu suam war pagi kalau anak ke sekolah kini ataupun pun suam di kata pati kerja. Jadi pasukan mana supaya mula tak boleh seperti saya dia penyian-penyian ke tiba-tiba bantu di bori ataupun seperti saya dia di luar bori get mau lock ke bayu mula ke kursi motosikal kursi kereta dia ataupun seperti saya dia turun meja di luar kan mungkin lagi kursi di supiah kini ataupun barang-barang di broga di patut ataupun morat. Jadi tobi pun lagi dua orang kupi kubur tu seterusnya ngaramiti hanya napi nyadi mehanya perhati jauh di wifi mereka agar bersama.

0: kati ya. Ponu nak ke ponu, mu tido sehat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kepoli dukun kini ngah, dari tubon kepuat ti.
0: Nah, nah.
1: Menyutiak di situ aje. Pernah pagu pamu. Boleh aku tolong di katik pamu.
0: Inoh le buat na inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuannya muti tiak. Yo cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret kat depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya le ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngah ngah. Ah,
2: gulu gulu gulu. Aba, aba, aba. Terubu, ya, betul
0: terubu. Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah. Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sih, nas sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, duit yang pucat mana, dua kopi, agong sakit pun tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kira-kira ni yati ni. Kadang yati kuasa ni. So lagi so endok yang mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku siat na.
2: Kau
1: kau mau nam di semua ni. Kau nama siat.
0: Itu yang nak siat makmu no itne.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Dimot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada. Ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyebak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ah, lebih kurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai tu. Ano lagi, ada lantai tu, mai.
2: Ngecik adak mu tayo, ngecik adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo matu terlihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan sambung enggak
1: mungkin mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sekret tip kadu di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah.
2: Tapi ti surat siklip mula. Mitu bak read sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek, cek des terus nela.
1: Anu bokon dolek ketaban ya tina.
2: Iya, iya, boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor, nombor. Mungkin aku tanya.
2: Ya, ya, boleh.

Okey, jadi nanti aku pergi borto kisah pingin di beku so kumpulan 40s. Okey, jadi kalau supaya 20 minit atau dang segmen ngarampawan tadi yang minggu itu ya. Okey, jadi dari kisah saja pimanu atau dikaiti mungkin lagi nanti jurah dreba dikaiti padi ke Bori ataupun padi ke Kupu. Jadi harap dari kisah saja penuh harap penyandang selamat anda ke tempat di tuju. Tahu. Okay, jadi kada andi kisah itu di kedaki berlaku di Ceras Kuala Lumpur daki ni naan dayung itu bimol taruh puru sawa buat tahanan polis setegar ni video nak kopot peluah bak so bunga na kereta yang na sunroof leh ketika kereta itu harap penuh di orang raya. Jadi video itu yang berkapah di media sosial mahu pihak polis membuat tindakan duduk dayung di kedai dayung itu mahu buah tanah. Jadi soto kes itu dia berlaku itu perlu kita ambil perhatian jaga penyelamat nak kopot sungguh punya dadak di kereta rorobis yang nak takah kereta lepon di orang raya.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian dengan Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.

Yang datang yang ragu menghibur atau amu dayung bidayah. Kalau supaya ada semong 2 minit ada dengan tahu dia nak anjuang segmen ngarang pawan tadi anjuang minggu itu. Jadi info seterusnya you know, perintah Sarawak dia perhati bau saat peluas inisiatif skim pendidikan tinggi percuma Sarawak you know, FTS ke bidang psikologi bayar bidang-bidang di Indoh Technical. Betul nak dua pemiti tenaga kerja bayar cabaran sosial di makin berkembang di negeri itu. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi sebuah tenang inisiatif inoh lihat buah plan saat peluas lagi idoh sejak tertumpu nudu program pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dok siun so Facebook Section TV RTM Kuching.
2: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
3: Okey, jadi kandina di jam atau menoka hanyuak na segmen tadi hangar obiti. Aku juga berbuka terima kasih dulu suap berapa kau jita YFM Bedoyoh di tetap setia. Me and station radio YFM Bedoyoh di hangar obiti. Okey, jadi terima kasih ke duduk beringan di agak salam ingan di ruangan Facebook to hangar obiti ya. Jadi ada kau tahu berapa ada bau di segmen dua on dua di bokon. Aku di JJ sering ucap selamat hangar om duduk suap beringan. Bye-bye.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

menetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyah ke teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngangera adi dog 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko nga munto ko kayo, di sama aja no.
1: Bah, gere mo ote. Moho to ti dang tolun. Mesti rebo ko tong kayo. Oni, mo pikir lagi ke demi kolok ke dati.
0: Aduh, jebong opua le. Mo rebo ko pungang lagi ti.
1: Bro, masa jahe ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le, oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Libat dengan kayu ti. Muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kili ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolan umbang.
0: Inoh leh. Segala suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti ya jadi tepatnya nubung umbang. Ido tiap tepatnya kabus pikir leh.
1: Betul no. Yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan te pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut ti kau. Boi inai no ni. Pak sebenar dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak eh.
1: Ha, Tanya terbokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.

0: Oh, si Nomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mau rabu tiap puan mau nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asa mau nam.
2: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, Oni no. Oni lagi no.
2: Oi. Oni, denai muda tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama mus barang napo onakku tu. Doi onakku reman koyuh dekoda inu no.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
4: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadi sebarang teran tedeng rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: WJYFM Bidrian.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jemadan tepat sama tepat anak dengan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atak atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mendeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anwati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai. Ke ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam mehgi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Lebih edin wati kami tek am pada puju'u gerindung jaga ke adire mun nyerja baiti adire nai tadi masam kerja di barang kayen i isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai menege nambah penyepuan akar di drum ke nai kerja pengenai mi di birangan nu isa i kerja pengenai mi bisa dong nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tadep masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena yen adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam hanya berkat kerja pengenai ami adi mestian ti adi ngak ke berdapat kenyam penye kena suka am madinati ge ke semayang mete kam mada puju u nye berkat kerja pengenai mi adi kere nai din duati isa i bisa jadi kena yen ki eh di dream pemudi pemi so preg ati o sama ke mete di dream ada anak mai Jesus Kristus Tuhan mi adi udip ngadi gen perintah sama ga kam Roh Kudus seraru ni tepak next to itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sian ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

PGU nga aga. Arong 3,000 perwakilan se-24 anjak Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah Reswa Convention House PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu nga 26 anubran Julai ati. Zon Tengah inah zon adi sebunga sepingatur i Sibayu dok ngatur di zon selatan, zon betong ka zon utara. Pengerusi PBB Zon Tengah Dato Sri Alexander Nantalinggi Kidanang nga tema jaga Sarawak into Sarawak dua pun pikara redog jure. Ati ina bikait ngatus janji sepakat Malaysia semangpri 60 taruh ke perlembagaan negeri kada so strategi penyekembang pasca COVID semangpri 2000 taruh buruk samun kudu-kudu isu beken. Ayah kedan sakati ripas udung pengatur convention PBB Zon Tengah di stadium tertutup Sibu. Penderma PKK Sepenyihat mengatakan ia nyukong sistem jaga penyihat komuniti. Menteri Penyekembang Kaum Dayuk anak-anak ke penyebemai komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang penolong anak kiran rakyat Bisaya di Kaum Deh Perintah NGO. Artis Samun Kuching Life Care Society KLCS adikanu kerja penolong ngabiterang ke ngasi. Ayah kedan sakati lepas nyaksi Rami Sraven adidok ngen bedak Chan Mang Tiam so muka di Kuching. Venana dok pakai yang teman pesakit ke hospital perikmatan penjagaan diremin samun ngurus tedang. KLCS meninati biar juk buah ambulans karek nambah kudu-kudu buah muto dingik samun ven orang kurang upaya yang pibayah perikmatan. Pimiang dog mite beda pakai pimangher di ngerabian yang ngusa pitak dagang samun nambah sumber penyedapat yang katuh takah pimudip. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang, pimiang menegah biguna berani kuas berang masam peluang kerja kada keasbisengan dini sumber penyedapat ada. Bian berang masa pimahir dapat beda timbalan pimiang setama kada sekukar bisa berkepeluang yang nambah penyedapat dalam ekonomi adi deh-deh sekap. Ikedan sakati tipu program Wow Smart Card gaya Senadin di Miri. Arong seribunan peserta jaka suak minggu motosikal antarabangsa Miri adi sementara ngah 20 Mei neg taruh perni anubran Ogos adi re. Gapi Menteri Kerajaan Nami, Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Kidanang, atik terik ni suak tibaran motosikal Sonia Bong Rei samun Brunei, Singapura ke Indonesia. Pengatur IPJU negap Miri jadi terun yang penemi di Rei Sati. Ayah kedahan sakati lepas rami mansang program ana di Miri. Penganjuran itu terus serai perkukuh kedudukan Miri jadi destinasi utama pelancongan acara, pelancongan sukan dan pelancongan gaya hidup di Reis Sati. Dengan emas segah paribasa pun puni, 22,000 pintik kuota tambah budi diesel dok ni benar. Program MyB2S 2,600 Nakskura Sarawak Sian Utung. Penita beranya ni poin juta ringgit yang naik bangunan pawai Sri Satok. Ati adakah sesuai FM Bidia dok nyusun bedak Nur Akila Arbain kadok nukar ka penyobiatah bedak Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat isan-isan ke salam Malaysia Madani.

0: YFM グラサマ。
1: YFM Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
2: Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okey, semangat lagu people. Kita dah sembunga dah berapa pagi tidak habis segmen Makan Krim House bersama dengan Eric Tripadis Band dengan lagu Anu Da Nyanun dengan bapak kita 40 peri minit pas pukul 6 berapa pagi. Selamat berapa pagi. Selamat berapa kita dah berapa pagi tidak habis segmen Makan Krim House. Dan berapa pagi ti bersama dengan Amir Dua ya, dengan aku Lina Jagim.
1: Dengan aku DJ Lala.
0: DJ Lala ada bersama kita pagi ti masuk pukul 6 berpagi tu pukul pre berpagi Siti Mati. Jadi ada berpagi ti ialah ya. Kedah nanu sekejap ada mengena kon kita kilat ya guntur kon kita ya berpagi ti ra hujan je anten angin dah sapa sen masih lagi petek lah.
1: Ya, yeah, ada pasir-pasir hujan lagi ya.
0: Pasir-pasir hujan. Jadi bagi bala kita ada mohon ada berpagi ti bakal mengeban payung kita ataupun baju hujan ni kita. Yeah. Okey, dengan lagi pukul jup pagi mati kita dah sama-sama kopi agah dah pagi tiga dan minat nasana buka sadung bakas bisa terus dengan lagu Bibur kita masuk challenger dengan lagu Birubah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Tetap budi diesel adi dok buruk so di anuberan Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atal layak kade naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atal dapat seet solaman web budi madani.gov.

Pukul 7 berpagi. Sebunga senopo nopunaga. 22,000 penyungkak kota tambahan budi diesel udah lulus. Program MyB2S, 2,600 pelajar Sarawak terima penguntung. Abihan belanja ni penat juta, ini pun iju juta ringgit tinan ngunah bangunan pawe Sri Sato. Selamat berpagi, bersama aku Lejah Kim, agah ada berpagi ti, dengan ti agah ada puno. 22,000 penyungkak masuk inya dengan pemuto minan inyo diesel de Sabah, Sarawak dengan Labuan dan nyungkak kota tambahan 100 liter meudok lulus derungan inisiatif Budi Diesel serta Katip. Menteri Belanja 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Manang kahiti senceh tingah masuk lebih 200,000 penyungkak dan meudok lulus masuk seluruh negara. Tiningkat kota diesel bersubsidi masuk 200 liter nak taruh 100 liter ini buran. Mekanisme penyungkak tina nama inyo odok sedia dedek inya 100 dan minan inyo diesel dah lebih ahi kiberet inya ada bicua dengan inya dengan naik dah utak tarun. 2,600 pelajar dari Sarawak ira terima penguntung masuk program My Lesson B2 Sekolah MyB2S. Program ti ngancak pelajar ngampu lesen driba kelas B2 secara percuma sebayu ubo kuon sekolah. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Manang, program ti target 60,000 pelajar sekolah dan seluruh negara dan minan ungkos memahi penerima juta ringgit. Program kerjasama Opis Pengangkut dengan Opis Pendidikan tidak nulung ngurang beban abih mama dengan muka ahi peluang kerja nak inya da ubo sekolah. Nepida anti wang berucap dan majlis penyerahan lesen memandu My Lesen B2 peringkat negeri Dalimbang. Belanja ni pani juta ringgit udah keterima pada gerumpung kebajikan Petra Jaya tidak guna bangunan pusat aktiviti nama tu Pawe de Satok. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Manang bangunan Bauti Ratunah Debangi Pusat Kebajikan Dato' Ahmad Jumaaini. Pikirati perlu ngin kahi ahli pawe Sri Satok itina mebitamah anak 100 prii per orang. Pawe Sri Satok berperanan jadi pusat komuniti dan nyidia ruang anak warga emas dinan bis sosial, bisena serta ngajah ahi banca program de pagu. Ti tinan meningkat kualiti udip bala nama tu minan konsep penuaan aktif dengan produktif. Premier Pida Anti rimpas ngerasmi Majlis Nyugondana ngunah pawe Sri Satok da Kuching. Pemancang infrastruktur dengan ekonomi da Bukit Saban terus dok perhati minan belanja ngunah kuduh-kuduh projek rakyat. Gabit Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas menang jimatan Sungai Paku mesiap tundah dengan rodok rasmi wang pengan berhenti. Perintah negeri paling lulus belanja 25 juta ringgit tinan pidatuh taraf ajaran ulu rimbas. Ini penerima bilion ringgit tinan ngundah ahi banca progres projek darungan agensi pemancang bahagian betong dengan siap dengan setiap kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Betong terima kira-kira 200 juta ringgit. Sisa prii juta ringgit tidak mengkarui projek Kumenyang dan Bukit Saban kiburan puruh sawit dengan lada dengan langkah ti tidak pidato pincian isi ramin serta nagap ekonomi nyeratus di kawasan sepapasar. Nepidanti wang berucap dan malam kebudayaan Kelab Anak Asal Bukit Saban da Kuching.

silong dengan aga. Kira-kira taruh ribu pingarun masa 24 cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah Erasua, The Convention House PBB 2026, The Dewan Tertutup Sibu 26 Anubran Ijuk City. Zon Tengah Sentia Zon Sebungas Dengunah Sibaiti Eratunah The Zon Selatan, Zon Betong dengan Zon Utara. Pengerusi PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menang minan tema Jaga Sarawak Intu Sarawak Dua Pikiran Bahas Ira Udok Tuna. Di Senceh Perjanjian Malaysia Semumperi Nepertaruh dengan Perlembagaan Negeri selain berkait dengan strategi pemanjang pasca COVID Semumperi 2020 serta kudu-kudu isu semasa kiberet politik. Nepid anti abis sidang media rimpas kudung ngatur konvensyen PBB Zon Tengah The Stadium Tertutup Sibu. Penderma keperluan penjaga penyihat mena udok narap dina nyukong sistem nyaga penyihat komuniti. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kecerahan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang sumbangan pitengah picaya nyeratus neg NGO. Dikiberet Kuching Life Care Society KLCS denyalan kerja kebajikan secara telus dengan berkesan. Lebih nanti rimpas nyaksi majlis nyerah van da cugon beda Chan Mang Tiam mesumukah da Kuching. Venti tinan kemban pesakit na hospital primata nyaga daramin ngatur tadang ngacah keperluan. KLCS itina nyalan iju ambulan dengan ira namah kudu-kudu muto lagi kiberet van orang kurang upaya tinan pibahas lagi perkhidmatan. Bala belia dah sungkak minan pimanai dah ada abi bidang keusahawanan serta magau pincian lebih tinan ngekat taraf pimudit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Menang belia pan perlu magau peluang kerja dengan kaya bergantung nak ini pincian saja. Pimanai dah abih ahi bancak bidang dapat ngekat daya saing tak bau selain muka lebih ahi peluang pincian dah abih ekonomi dah makin susah. Dah pindah anti wang berucap dah program World Smart Card Gaya Senadin Damiri. Kira-kira 1,000 peserta jangka suwe ngajah Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke Sementaru wang dupur mahi tok-tok pur ini anubran mahi siti. Gapit Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting menang perkara ti narik inya daminan motosikal masuk seluruh negara serta Brunei, Singapura dengan Indonesia. Perkara ti terus negap Miri jadi tempat bahas pinami acara, pinami sukan dengan pinami gaya udip negeri ti. Program ti jangka dapat narik tarik bidingan ancah komuniti permotoran masuk ahi negara. Lebih anti rimpas ngerasmi majlis pra pelancaran program siti, Da Miri.

Okey, semati nak lagu masuk Beethoven nak buah asing ke gabang kita semangi cumi terpas pukul ijo abu pagi. Masa lagi kita habis segmen maka krimo asing pagi ti. Dengan pagi bila kita ada bau bis mengambil habis segmen maka krimo asing pagi. Anu ni Monday blues ya. Ngin da pagi Siti. Pasar kucing mebisa. Ngin hujan da cukup-cukup deras kuan kita. Jadi bagi bila kita dengan ban motosikal kah panu kajak kah kikimah kita panu. Dengan masa lagi bagi bila kita dengan ban motokar kan ada kelupak-kelupak umur ada bagi bagi jaran dan tunu-tunu jaran kaya payah-payah mah kita nguhang jaran zen bin mati ya dengan kita ada penuh kajak kah dengan kita ada minat motosikal kah tisapik dengan umur ada abis kelupak-kelupak umur zen ha, dengan masa lagi apa kabar-kabar payung kita bagi bila kita ada bau rak luah baju hujan kita ya dengan masa lagi kira-kira kita penuh dah berpagi Siti ingin biasalah kan anu hujan ti ya hijaran ada koninya bibadeg ataupun jam kon kita sama-sama kita bisabar sama-sama kita nyaga penyelamat adab kita.

0: Oy,
1: oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ra office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, onni bu na ni bu.
0: Eh, onni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no. Daki mekul mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air paling ngasong tak kau tanya.
1: Bah ti.
0: Tak kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tiak jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ingat aku ti? Oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi penguman Jepun.
1: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gue ya pun nengak ikat ano, polok-polok kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Selatan pagi mengasah demuti Pulpun Abar 22,000 pemitias dan kota tamah budi diesel meh obong ibonar. Program MyB2S 2,200 pelajar Sarawak terima utung. Di poin juta ringi ataupun nyukat sen naik bangunan Pawai Sri Sato. Selamat pagi bersama doku filem Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. 22,000 pemitia dobo terima sonya adekaku muto diesel de Sabah, Sarawak dua Labuan sed kuota tambah 100 liter. Membangi modal dari buah inisiatif Budi Diesel Siri Adin. Menteri Belanja Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan nangino kadasan robi 200,000 pemitia demuh obongi bonar de seluruh negara. Iti dia nama kuota diesel dobo subsidi soa 200 liter jagin 300 liter dan niburan. Gaya pemitia dengan nama kuota obo sidia dan turung rakyat de pakai nyua ino dan kiang de robi boga dokada depa de bidagang dunia adera de kawasan asok torun. 2,600 orang anak sekolah de Sarawak Saka terima utung so program My Lesen B2 Sekolah My B2S. Dari buat program ini, anak sekolah dapat dia meet lesen deriba kelas B2 secara percuma si bayu obo sekolah. Gapi Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nang program ini berniat senuampuruh ribu anak sekolah de seluruh negara pakai sekat beranya semuanya 0.5 juta ringgit. Program kerjasama opis Menteri Pengangkut dua opis Menteri Pendidikan meturut ngurang pinusah beranya rawang dua buka robi semoga peruang kerja sen odepa de mokok sekura. Yang sepada niti takar Majlis Sorah Lesen Dreba My Lesen B2 Takah Negeri de Limbang. Ni poin juta ringgit memenyukat nuduk Persatuan Kebajikan Petrajaya nganai bangunan pusat aktiviti warga emas Pawai Sri Sato. Premier, tak dapat kita Sri Abang Jari Tun Openg nang, bangunan bawah ini rebonai de sinek pusat kebajikan Dato' Amar Jumani. Bangunan bawah mesti obonai sobab kiang ahli Pawai Sri Sato Adin mebitama jagin 100 peripuruh orang. Pawai Sri Sato menjagi pusat komuniti de sidia topat sen warga emas bigaur, krakar, dua sua dan program-program de obosidia. Itipun, nganya kakat kualiti idip warga emas ngirusu konsep idip nyoma de aktif dua produktif. Premier Sobdeniti nuduk pingar abar selepas taja Majlis Sorah Belanja Ino de Kuching. Pemasang infrastruktur dua ekonomi di Bukit Saban, kita buat obongin pinumpu pakai suka beranya sen naik projek-projek rakyat. Gabi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas nang, Gimatan, Sungai Paku, mesiap dari obo buka dan tuben buran iti. Perintah Negeri pun ngibon harga suka beranya 25 juta ringgit dan kakataka orang ulu rimbas. Ni poin 5 bilion ringgit ada obonyukat nganai ponu projek-projek dari buah agensi pemasang bahagian betong dagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri dun betong terima kira 200 juta ringgit. Sinek peri juta ringgit pun obonyukat seprojek pemurah de Bukit Saban dekoda pemurah kelapa sawit dolada jagin koda sen gaya nama pingida perawang bayar nogap ekonomi ratus di kawasan ruang pasar. Ya sobatan ini takah program Batan Asa Kelab Ona Asal Bukit Saban de Kuching.

Kita buat doa abar. Kira taruh ribu pingarun suat 24 cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah Ria suat dan konvensyen khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu 26 on beranju itu. Zon Tengah ialah zon di Sibu Ngasan konvensyen ini sebaik hubungan di Zon Selatan, Zon Betong dan Zon Utara. Pengurusi PBB Zon Tengah Dato' Sri Alexander Nanta Lingginang pakai tema Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Dua perkara pokok ria bertoban ieno pokat janji Malaysia semung perinom pertaruh dua perlembagaan negeri ruasan bikai strategi pimasang pasca COVID semung peri 2020 baya kudu-kudu isu demoretka isu politik. Ya, sebenarnya ini tindu media selepas udung penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup, Sibu. Ratu sebuah gora ada sedekah barang-barang de dapat nyukong sistem pini jaga penyihat komuniti. Menteri Pasang Dayung anak apa dua penyenang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, pinurung dekoda iti pikiran, ratus puno pisaya dan badan de bukan datu perita, NGO. Iti, dokada Kuching Life Care Society, KLCS, denai kerja kebajikan secara tateng, dua ngasi. Ya sebenarnya ini selepas nyaksi, majlis sorah van, nginda Chan Mong Tiam, desuak muka de Kuching. Van ini berpakai, ngantoban pisakit ke hospital, perkhidmatan penjaga de bori bayang atur todang, sekira obah perlu. KLCS Adin Mogi Ju Ambulance dua saka nama kudu-kudu ada muto pengakut dua kada van dan tobatnya ada kurang upaya dan sidia robis boga perkhidmatan. Belia obor gorak dah pakai pengipuan naik kerja dagang bayar nama pengidapet dengan kakak takah pengidipa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin nang belia mesti dia berani sebab bergemasam peluang kerja dua-dua ija kenai ni bahasa kerja sijap. Pemani daun bergemasam kerja dapat dia tak berada menurut Robi Sebraga rasa buka peluang dan nama pidapat takar ekonomi demakin susah adin. Ya sebenarnya ini takar program Wow Smart Card Gaya Senadin The Miri. Kira 1,000 orangnya saka suat dan minggu motosikal antarabangsa Miri ke sementara detaja dang 20 mohi nak tapur ni adbaran mohi iti. Gapi Menteri Kerjaan Umum Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting, nang iti menorik pisua bara peminat-peminat motosikal suat seluruh negara, baya Brunei, Singapura, dua Indonesia. Pengatur Hariak Kitubu Nogap, Miri, jagin destinasi de ayuh dan kerjaan Umum, kerjaan Umum de granan sukan, dua kerjaan Umum dan nuna gaya idip de negeri iti. Program Sakar Noga pada Torin Jamit osah komuniti sukan muto soboga negara. Ya sobden iti nudu media seropas majlis prapitaja program ino The Miri. Dan kongomas abar kubasa bau pun-pun. 22,000 pimitia sen kuota tamah budi diesel mehoboh nyibonar. Program My B2S 2,600 pelajar Sarawak terima utung. Ni poin juta ringgit obo nyukat ngandai bangunan pawai Sri Sato. Dan mutis jabar YFM BD itu menyusun da Nur Akila Arbain itu menukar kang Sinabau da Josh Martin dan section berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ani bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ani bila bu na, ani bu.
0: Eh, ani di mana mana? Sapi mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ani di mana mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mungana, tung timu no mukir, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mending kat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi mau nak apa mu nak?
1: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gitu, mu mending ikir no. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir no.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kini aku man kati.
1: Ati, yo. Gurunya kini.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

Rangga Brahman dari Dr. Bahan Berdasya Jawa Pengudip Teban Atam Adin Rumah Petaruh Minar Pasa Pukur Cu I Senisa Seramat I Senisa Nadi Barangan Adi Hebabu Bisa Maikai Liwai Fan BDR Team Kuching Madina Tieta Suang Sama Dia Ningak Kedahan Gaya Ndu Tayana Nuwati Info Dopra Beda Jabatan Meteorologi Malaysia Betul Semang 2 Jam Ya Seluruh Negeri Sarawak Pekat Kuasa So Pukur Cu I Senisa Nuwati 6 Julai 2026 Sesana nuati agi ujian di kedai-kedai tepat di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Ngadi, Kapit, Meting ujian jaga di Bintulu, Miri, Ngadi, Limbang. Agi mereka hanya seminu anuati neka bukrom, neka ngarep ya. Duduk hijat jaga beraku di kedai-kedai tepat di Sopra Gedung ini di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Ngadi, Limbang. Kedan gerumang bergantung nega kusong periman neg ni poin kusong miteng sebab poso pelbagai hala rajus Semang 20 km sejam takap ras 24 darjah Celsius. Saat ini beringan keadaan gaya anu tayan anuati info 20 pada Jabatan Meteorologi Malaysia terus semang 2 jam ya 6 Julai 2026 24 minit lepas pukul ju isan-isan pukul mai sesan namun biasa terlagi topik pagi tayan sesan anuati ngana berjumpa bersama KDY Fan Media RTM Kuching.

tetap budi diesel adi do peruk so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang seen penerang tutos atau dapat seen solaman web budimadani.gov.